0: Kusanulu Dader. Radio Liberdade Sianulu Resin Lima Pontualu Megahertz.
1: Ida nama ke musika honya titlo ida haluhan e belorio se banda klamar musika nama lu kita pamutu ki ha tukusia 5 minuto tolu nulu resin 5 tama na fatiga toda der dia qual fans radio liberari siroto bai te bot sir mena fatin stetu ia la loran se nulu resin 5.8 megahertz ia radio garden ia website radio liberari di li haunia da der dia ke bon atividade bon sintoniza bai te bot siroto. No lalom sa toda der dia ki kalan dia kusu belon timoruan sin mima kia diaspora ne ba, bon trabalho, bon sintoniza. No tirma ita retan azenda ba semana ida ne, si iha konserto, nebe maka kona ba festival kulu gisa, nebe si halo ba ukau, nomo si iha live painting, husi arte moris, nebe si halo si lorong saru resin sia, to lorong rua nulu, fulan junio tinari rua nulu resin ne, fating iha ba ukau. No lalom sted live painting, nebe si imo si iha konserto, nebe mak si anima usi banda inferno bang, no galaxy. Dan ada nama informasi si, informasi pada gazenda ni memang kau fusi baik terbuat sih dah. Tama na fatih atau dari dia kual fans radio liberari sirah hoto baik terbuat sen bena fatih stay tune. Ia laloran senulur sen 5.8 megahertz. Ia radio garden. Website radio liberari di leh hau ni ada dari dia kibong aktividade bon sintoniza. Tuna mai tebaro natale musika tetun selo kune titlo mahueng ni belori hus inferno bene.

Hola de dia kelas solek maliko bintis ron nain radio liberdade seroto liberdade ia aning liberdade ia moris 95.8 MHz niang ya fila fali ho aura ia programa bibang solok ne beba kolega ser ne beba makagore de daung kompanya hela ne ia aura seruanya laran usi tukusanulu resin ruado los ne beba hirak ne beba makagore de daung ya hari hala Hari hala programa Bibang Solok nini yang ya bela usu muzik ya kari kita bosir hakarak dari ke muzik ke rumah baik kita bosir ni familia kolega kai mana be maka kita bosir hakarak kari ke muzik ke ba okay ini awal pronto deh ya no bimbing mus balun be maka fointa mamai ya amni aplik okay iha iha live stream radio de berdari ini yang beda dari dia kete ya. Nah, tur fila fali mai barona lai musika ida ane sa musika bartura baita ne programa bibang solok nini ya. Musika usi yang rike honia titlu sumela radio.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, debe mak iha Dili. Aprovita sesu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toren tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ok, quello che sarà tu, musica, vi ti chiamano in io, pazienza, la hija o la neve, quando le mai si ne intende, pazienza, ma sotto, eh. Ne bete, quello che ho detto per due anni, sabar, sabar, un po' di hija, yes, what ne bemmen sa, li bata sonna, li una bata sne, e tenia pazienza, ma la hija o la neve, thank you for car sai. Ok, ma se ne bemmen che agora di down, stay tuned, hella, na fatti da der dia, che ne bete bot, si Tu ya Felix Bertu nunu gangster 20 Marques de Estrado ya ada dari dia kita baik tebus sirah tu stay di tiap frekuensi radio Liberdade kita haluha tetap layar kari tebus sirah karaku semuzika jadi ke muzika rumah oke ame pronto hodi ofere semuzika ba kolega serne be maka agora de down akompanye hala ya Tapi ada dia kredit baik tebo sirah hoto sintonis dia kira derek mana kira ne liliu ba famila serne be maka gore dadang hare hela. Oke, tir fila paling mai se iha depois de tinam bara ki hare bon hikas hare bon hikas fans iha bokau hein no ikus mai banda legendario inferno husi municipio bokau ho gender musika. Okay, ho gender musica metal di CD ho di Villa Hikas mai. Ia fatin anima fancy ra ia kulo kisa festival. Kar kita bos sira hakarak bau ke bela bai iha bakau bilantik ya ia loron ruan nolo. Okay, dia mak informasau ba kolega sira hotu ia banda legendaris sira se halo performansia. Kari ka ita bot sir ne be maka karak ba okay kita haluha mar kita bot sir ni agenda ya ita bara nata muzika i hane muzika hus se kare kita haluha type ni ha krai ke a karak ta bot sir ha karak ready ke muzika hus muzika kita haluha type ni ha krai dan oh aura oferese lai muzika idane lalika nonok nonok de piano nonok de aura la bela hatene ne ho se no i hane be Langsung, akar aku semua musika langsung-langsung deh. Itu barang musika si Cleopatra ini yang honnya, titlu Traidor.

Ok, quello che sarà tu, diremo che musica italiana, musica russi, Cleopatra Ninian Honia, titlu traidor, nebe, for domingarik, thank you for fuang of fuang, lalik ibu of fuang, la, e desai bitim, e desai traidor, nebe, naim ba traidor ni malabele da. Ya, nebe, balo nebe makagori di daun kompani hela stay di tian frekuensi Radio Liberdade, tanto si aplikasan tu min. Radio Garden website Radio Liberdade ini ya, da der diak di tebe tebo sira hotu. Kita lu usi tebo sira musika, kari tebo sira hakara kosa musika, ba, ita tebo sira familia, oke, okay. Aura pronto de tian. Ba familia kolega kai mana be makai tebo sira hakara ofrese ba oke okay. Bele det. Dari dia mus besar nih bema kagore dadaung halo hela tividadi i hada derek mana kita nih bunga tividadi det baita bot sirahotu sintunize dia ki hada derek mana kita nih kita halo ha bela bela rikus musika mai ya ita barona ta musika i hane musika usia tiring honia titlu fotograf.

Oke, Banda Galaksi ini musika honya titlu Liberdade, Liberdade lori teba ona. Tuku senulu di menutu di menore sinhat, nebe ba kolega sera nebe maka. Ya, gore de daun stay tune helan, fatin da der diak tet bai tebot sira hotu, sintu di zediak, notir fila fali mai. Ita sebarona tam publisidade iha nengi, iha drama kokosan ini yang sekulia kanaba feto homane hekbit ho di prevene violensia.

Okay, kalau kasih rahat tu dalam kaki kamu drama si kau kosan ini yang kita rona ona no drama nemo slowly tiba ona tu ko senora seni dia lima minit tu rona ora senha tu biasa pira kata kalau kasih rasa stay tune helai ham ni frekuensi ya la lor 95 pontu oitu meja hati ini yang ya ne beda dari dia kat bete bot si rahat tu stay tune det ya kalau kasih rahat tu kita baru nelayi informasi awalnya ne sehiha festival kologisa ne be makasih akontes sehiha loron senoresin siya to tolo nolo siya tolo nolo ruan nolo ya siya mo sa arte moris ka life painting ka kolega sar nebe maka hakarek ya bare arte sar ne oke marka ite bot sar ne agenda ya nebe tir fila fali mai ita na fatin baro na musika o si Olivia Rodrigo ni niang honia titlu hyper

0: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahusi dani klase fon. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
1: Ama, hau akarak ba eskola.
2: Nonoi labele ba eskola.
1: Tambasa hau labele ba eskola hanesang mawatoi no binyatina.
2: Tamba nonoi deficienti aeng, labari deficienti aeng labele ba eskola.
3: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki hetan edukasaun.
2: Escola bele simu estudante anesa nonoi kalai.
3: Educação é direito labarek hotunyang, inclui labarek sira ho necessidade especial.
2: Hau tauk labarek sira selu goza nonoi tamania diferente.
3: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene no simu nonoi nia situação.
2: O insaur sire escola, semak se ajuda se nonoi ato basintina?
4: Ita bele qualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
2: Semak se ajuda lori nia ba escola lor lorong? Ni alin sira seki, ni apamos servisu ya do.
3: Hau ho atoi ni ama, bela ajuda lori ba escola.
2: Obrigada ba imi tulung. Abang ita bela baha soro diretor da escola.
3: Nonoi, mai ta ba escola?
2: Kunyada, ajuda harela ita ni uang. Hau si baha soro diretor da escola no profesor.
4: Diaksa, lalika perukupa.
3: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sa estudante klas 1 ihe skola ne. Nonoi ni ama preocupa los. Nonoi belesimu ihe skola ne kalai.
5: Beleka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira onesidade especial ihe direto atu hetang edukasaun. Ami manorin sira ia skola ni, pronto hanorin labarik hotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
6: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
2: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele skola o dia.
7: Edukasaun ni direitu balabarik hotu. Especial balabarik feto, labarik mane, labarik onesidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever atu oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível balabarik hotu.
8: Oke, kolega sira hotu dia nama kia musika teronatan. Ya, pasir nebe maka gora dadaum. Ya, halo sirni atividadi. Bung atividadi dit baita bot sira hotu, kita haluha. Ya, kontak tu ma ya, numir kontak tu ma ko info bane. Hitu-hitu lima hat, lima rua hat siya. No, hitu lima, lima rua, ide ne yang tolu-tolu. Ya, numir hati mas, oke, numir ruan mas saya kontak, saya atendi tebot sirni ya. Kontakku kita halo ya. Oke, mida diek mau sebalu nebe yang maka gore dadang ya prepara hela hahang median ini yang belum prepara soundet liliu bapai mai bing mau alin sira balu nebe maka ba komprasona balu sidak ba balu konsek te oke teing hotona ya nebe belum prepara sound ba hahang median ini yang bele husi te bosir ne musika, di kita bosir hakara kusu musika. Bele det, ya. Kalau kan sirah hotu, tiri fila fali mai. Lalu hamos, midi diak biduk solok ba. Liliu basir ne bema kagori di daun biazen hela usi munisipi mai kapital. Musi kapital mai munisipi na patin dadar diak det bete bosir hotu biazen diak. Gitu. Oke, kita lalu kita posternya musika. Terima itu barangnya musika Demetrio Ridia. Hode titel kompromisio domin.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, miririk miriak solok malu krona naing radio Liberdadi Sirahotu, Liberdadi Iha Aning, Liberdadi Iha Moris. Fila fali ho hau reni iha programa meyu dia di saung ohing niniang. None ohing loron sanulu racing sia fulan junyu tinang rihung rua runulu racing neng. Spera kata kita buat sirokon di saung nebe maka dia kodial aktividadis ba lorong ohing niniang ya. Tamanen afa ating hau ni miririk miriak solok bitu buat siraho tu nune hane sambai baing programa meyu dia ihene belum reni siha maluk imi hau si tuku sanulu racing rua batu tuku rua lolos so musika kalmo nomus informasaun siraho tu I nune nafati meririk meriak solok det basira nebe maka kare kores nire daung sela tilung mahela loran sianulu racing 5.8 MHz niniang rona diak bita buat siraho tu pemaktividade ibom trabalho basira nebe maka almosu hela almosu diak det ya no Ini harus preparau no musika ida hari lo kita niya programa meyu dia di saung oh hingga niang musika husi Coldplay hane titulu Fix You.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe magi hadili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Ie, senti il sapore. To tukurua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Okay, musik Husi Armada honi titulu Buka Hatimu. Musik ini nih lari ona ita bayi tu kusan ulurai sing dua lari ona minutu tolu nolo. Tamane na fatin hau ni ya meri dik meri eksolog bayi tabot sira hotu. Nona fatin fu informasaun bayi tabot sira kona ba festival kologisa hotema dame hahu husi hau. Sa hus ke se realize iha dia 19 to dia 20 ya o hahu husi ohin loron to abang iha fulan junyu iha fatin iha bakau no MC maka jalo no jeni i nune na fatin miri diek miri solok pito bot siro hotu rona diek det i almosu diek det ba rona nai siro hotu maka ores nila daun almosu hela. Tamane na fatin miri diek solok no rona dia ki tuir mai hasil lori ta bot sira barona musika husi ali ke tone titulo Can't Let You Go.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Oke, malu krono nain sih rahu tuh irene maka musik ya husi sania hone titul You Are Still The One. Lari ona ita bayi hatuku ide liona minutu tolu nulu resin sia. Tamane na fating hau nia meri diek meri eksolok dek pito bot sih rahu tuh nabe maka ores nera down. Saya letilung mahela loran sian nulu resin 5.8 MHz ini niang. Na fating info informasi sampai tuh bot sih rahu tuh program espasu publiku orsida. Saya hal entrevista ho Working Women Center Timor Leste WWCTL. None tu irmai na fatin lorita bocira parona musike husi Orlanda one titulu husi mehi.

Iha plana tu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

0: liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolures em Lima, ponto alu, megahertz. Rádio Liberdade. Cianolures em Lima, ponto alu, megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama untuk follow up nya Belung Yanti ia programa Lorek Solok by Sound Oh ini niang teman Yanti na Fatin atau Lorek dia Lorek manik by the Bosira Lily Wolf Fencer ni memang sana Fatin sintoniza hela kamu tu ko Yanti hela Loran Shano Lorek 5.8 MHz ini ya Yanti Lorek dia Lorek Solok by the Bosira bom sintoniza iba aktividades belorong Oh ini niang no Yanti espera kata kita posernya aktividades show tu lah dia belorong Oh ini niang ya so agradece by the posernya partisipasan durante horas sunyi larang kamu tu ko Belung Granny no dusi tu kurwa batoh itu kuhai the poser saya mau tu dia tu Yanti hala Loren channel Loren 5.8 MHz ini ya temanina Fatin atau Lorek dia Lorek manik dia by the posera bom sintoniza iba aktividades by the posera nebani sampai bain tanya program Lorek Solo kene Yanti se fai basa sang rua itu se fai basa sang rua se sang primeru si tu kurwa to tu kutolu itu serona muzik internasional na memaka trending iya Spotify no tu kutolu to ya tu kuhat maka itu serona muzik tetun serema kananu stenya kantora ilaran ne bai tapo sira stay tune na Fatin de tamalen de muzika se iha mos rubrika historis du rock niang ne maka produsu si Pedro Brinca yang te seluruh tapo sira barona hamutuk no se iha mos agenda bati vidare sheluk ne maka serona hamutuk ya tamane tu rumah se barona muzika si Shawn Mendes tahunya titlo Treat You Better ne maka trending niya Spotify ne bai tapo barona hamutuk lai tu rumah

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke dia kita nema ke musik ya, nebe terona hamu tuk ona, nebe maka halanu musik wa idun mui, oye dia terwai kula girls. Nebe maka publik ya, ya tina rinu gua seru ngeras semua, lu ngapura didang musik yang stay trending ya lai Spotify. No pahira nebe akar krona belerona. No musik ya dene hananu husi wa idun mui, nebe maka nesan grupu musik ya, nebe maka nungi mui. Lima no dalam balak liu sudah mayo genre pop no rock no sudah usi Amerika kali kita buat serpih esana. Tapi yang musik ini emak barak nus gosta rona ni kita buat serpih balu harus ni sintoniza cara rona bela rona tiap kali. Ia platform media sosial serpih emak kita bela rona musik ya. No usi musik kalau orang tahu tu perlu orang sana orang sini ha. Tapi yang fatin atau orang dia orang mana kita buat serpih lili volpen serpih sini fatin sintoniza. Sintoniza dia kita pemain Dennis Gonçalves ini putar di bintik kalah putar di musmau di kalah. Ini yang terdiak. No, ada paling ini yang fuklah memang menggoda sama balu. Fuklah menggoda, Emma mak menggoda. Okay, lima red ya. Nampak pom si Tunisia nak fatin dia betul bosira. Lebih baik terus sering orangnya kumpanya di live streaming TikTok ni ni yang ia pagina Facebook. No balu ia website Radio Liberdade Divi, no frekuensi. 95 ni ni yang anti lorek dia. Mau Adel Beckham ni rembo tardi bing. Ah, betardi mas mau dia kelai. Yang terspera dia ke, tambah pindah semana ni balu-balu, orangnya semangat terus. Ih, halo servisu lah lais, orang laut tinggi lais, ni parit servisu waktu lais. Orang mus abang feriadu tanya galai. Pindah semana ni balu semangat terus. Nanti sangat nanti mus semangat loh. 2025 ni rembo ta bonita botta mus dia kelai. Konyese Santi Lopez ka, Santi Lopez, Susi, bau kau kan ni be, bau kau ni galai. Belajar mana tenem? No, mung ada baikkan ni ada. Ami dia kira lebih okay. Agradeasi sama itu dia kau tu ya. Mung Justy okay. Antinya ada dia agak solbet. Gara cuy dia bubunaru. Jadi emak ya saga? Gak lay. Yang tiada sedih dia. Denika Dennis Gonçalves jadi ke la musica segunda kalang ni yang mai ami ihali kisah agora sexta kalang la segunda kalang. Okay, na pom sintoniza det garacho ni Mariana la. Halo dun kuyes. Kaya hari oin kuyes. Kaya hari ni oin mas kuyes kaya nya. Negala. Okay, na betur mai se barona musica selutang ia ne na be makana nu Shakira kolaborasi Bruno Boy ni titlu dai. Ta barona moto

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ah, queria, queria nem mais que música. Salutai teronamu tuku nausi Shakira. Oye titlu dai dai nem maklorio nih tabai ya tuku rua limitu rua nulu ya. Tambahnya yang tidak fatih atau lorek dia, lorek solok di peta bosira, bamon jose da costa maya dan bota yang ti bota mas mau dia kalai. No husi mau saul botar di yang ti oke botar di mas dia kalai. So musik ada deh hanan husi Shakira, nebe makan esang kantora no kompositora musik ya. Nebe mak dalam barik liu nya mai ho genre latin musik, pop, dance, no rock ya. No alin di hanesan kantora nya mos hanesan dancer no producer gava saung ida husi Colombia, so ito bosir konyesana. Nya famoso lo sa foin denya performance ya, iha eventu hoto tu lidu iha Copa Mundial. Nebe mak kita bosir barak uprona nanya musika ya. Okay, no iya ne usi adel nya dia hamping hoto dedike hela musika ida mai ami e lirik iha loro krai kultur hanoin hela. Okay, mai be iya sorry iha program lo rek solo nisa bela rila bela rikos musika tamba musika hirak nebe maka yanti toko ida ne yanti download usi. Hari ya Spotify dia mak download lo rita mai play hane. Nebe sorry mau ngadel hane so mau karek rikos musika bela program kalan murak bela musia bibang solo ya. Okay, tambah deh tur mai yang terfating atau lorek dia klik beta pusiran. Saya pernah tahu musika sel kene ini memang makanan musikika punya titlu by Portugal. Musikernya mus trending bos, nih apa itu pernah mutu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dan ada maka musik, dan ada maka nalu musik kita yang ditutup by Portugal. Dan ada maka publik yang dinerimu kuasa nalu racing hat. Nah, gora ada down say trending hela Spotify dalam rumah gora Copa Mundial yang lain mabarak mat fans Portugal. Rona paling itu musik yang trending via Fali ya. So, itu pun sudah konyesi ona kika, dan ada maka nesang kantora no kompositora musika no nyamu sanisang model lida. No, dan ada para klinya mayo genre pop, rock, no dance nya husi Portugal. Lebih itu bosan emak orang sintoniza karena corona via palingnya musika. Bela rona di platform media sosial sira. Lebih kita bela rona musika. No bela mos iha Spotify tambah korang si trending hela. Lebih itu bosan sira bela rona hena bamos. Papa Rui, lebih emak orang sintoniza mos. Yang tin loraik biak mau ngadel, loraik biak kamali, loraik biak liat mau ngadel. Bom sintoniza, mau mari di Portugal halo. Nah, bom sintoniza dari Peter Posira, nah bom saya nafati stay yang motif Royanti, stay tunded. Nah itu sebaru nonton musik ya selalu sana, nah bom makan nanti. Nona, hanya titlu roller play, itu baru nama terus termain.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang makin musik yang lebih terolah mutu konolusi nuhangnya tiba separuh aku. Nah, pemakai publik yang tidak rehung ruasan ulur resing ruana agora dedang musik yang say trending yang lain di Spotify. Nah, bahirak nebah karak rona bela rona fila pali ya. Nah, itu pun tidak rehung noa, nebah makan esang grupu musik yang hanya membro mutuk naik tolu, nebah makan dalam barak liu. Maiho genre rock alternatif, no pop rock, usi Indonesia, so itu pun tidak konyesena. Siramu sukses ulus iha karera musik yang ini yang kaya palu musik, atau serni musik yang nebah makan sirap publik yang patah kolom media sosial ya. Tamane yang tina fatih atau lorek dia, lorek mana dia beta bosira bom sintoniza ibu aktividades det beta bosira espera kata kita bosa ni aktividade shotu laho dia kolorong oh ini ni ya so termai yang seluruh data bosira barona musika ni memang kanan musim direction.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nih maka musik asal lu nabe terona mau tuh kono musi one direction ada tu what makes you beautiful. Nabe makluran tiba tu kulur itu lima nol racing hat so musik ada nih hana musi one direction. Nabe maka hane sang grup musik nabe mak dalam barat new my ho genre pop no rock. No sirah mai ho membru hamutuk na in tolu ya so itu pun sudah kenyesena. Nabe itu bos sirah nabe maka karakter fia kali seni musik ya belajaran di platform media sosial seni kita belajaran musik ya. Nah usianya musik kalau dan kita betul kurang lima tu lima nol resing lima, tambah nih lima tu bantang. Yang terus ini fatih kita buat sih rehala lo resing nol resing lima puntual mega sini yang lebih sebaran musik ya. Selalu tang yang ini lebih makanan musik one direct, musik maroon five. Oh yang titlu one more night.

0: Toraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke dia, kita nama ke musika selutang. Nama kita Rona Hamutu Kono Simaron 5, pengitit lo One More Night. Nama keluar itu batu kuru, lima tu lima nulu racing. Siap. Tamani yang tishpere to posra ko yese ona Maroon 5 nebe makane san grupo musica nebe mak mai ho nyu membro mutuk na inen nebe mak dala barat liu sira mai ho genre pop prong rock funk blue eyed soul dance pop na soft rock na sira usi america so to posra ko yese ona nebe bahira ke bakar krona aktiva falsa ni musica ne belero na ya plataforma media social sira nebe mak kabeta belero na musica ya. Mana ini fatih atau lorek dia, lorek mana kita baca musira, kita ni musik kalau kita baca tu tolu lolo sana. Tambah ni, turma itu bawa orang sesama segundu ni yang nebe maka yang tu selori kita musira, baru na musika, selut nebe maka musika tetu ser nebe maka hananu husi itanya kantor tai larang. Nebe baca musira, sentuh ni sedia kita baca musira, bawa mak dividadi, julio tini semana ni yang. Lo yang tu selori kita musira baru na musika, musik crimson, wajah tetu hanya mana.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik, nama makan hananu husi. Dewa tadi dengan titul Lawson yang ona no musika selu kusi ganjo mai hau mak hamaus nebe mak lori ona ita bayatu tuli metul no racing ida tamane hela minutu balon tang yang tesena fatih ona ita bosirai hela lori sheno lori racing lima pontu walu mega hersin yang tamane na fatih ya tolo rek dia lori ek manek ita bayatu bosirai ona sena fatih sintuni zahela ba maun segala mang marke sina gai no ser selu debo koros ne akompanya bos obrigado para kuau aktividades bayatu bosirai no yang tespera ita bosirai aktividades shotu lah dia kelihatan fin de semana ni niang ya. Nee, bom sintonizar itu betul posir, ibu aktiviti. Cepera kata kota tu lah dia tu abang bah futuro dia kota ya. Okay, terus masa berona musik asal kena ni, bukan anu simpan ben, hoya titu mahuin.

to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5 pontu walu megahertz. Ya lorek jek ba belo ngepintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu. Tes tes. Oke, itu kerja problema audio itu.

0: Ora belum sira, atu buka spare part second, ami ya sesam foi intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volanti, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesam sira ne, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadier to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirane presensa.
1: Disculpa malu di radio liber dari di Lisrahoto tambah ita iha problema tekniku itu hanya studio so mi karga tolo rek diak ba maluk sir nebe magdada una kompaina hela program espasu publiku iha nebe det makita bo sir sintoniza tanto ya Timor Leste nomos iha diaspora ya ne sampai bang amutuk ho zona si studio radio liber dari dili oheng zona Laos mesak det mai be ita moso banyaka studio 9 ruan nebe makorsi dita bo sir se kuenese deklidang. Oke, binti serhodo iha mundu oin lorong ita kulia kona barak ba iha desenvolvimento, justisa, nomos igualitari, mai be iha itinya sosiedade larang iha grupu nebe mak serbisu dalam rumah usi lorong to kalang, hui de kuidado uma, kuidado oang, kuidado moris, mai be dalam rumah sirane di returasik subare lain kukun larang ka, ema sidau valoriza ka, rekuinese kata kita nemos serbisu nebe mak ka importante. Oke, tamane ita hamutu kona ye studio ita nia talk show balorong oin ini yang ita sedada lia ho mana Maria dos Santos hanesa sekretario jeral sindikatu trabalador nebe maka mai husi organisaung WCTL i nomos mana Daisy Martin insanesan mos veto potensial dan durante nam mos halo advokasi ya iha itenia komunidade itenia sociedade atulerema belaten di reto nomos direto bahia trabalhador domestika siranian amnia lorek tiak nomos bem-vindo bahia mananen rua dia kalai
2: amnia lorek dia mos ba mau nomos ba harenai norona nain sirautu.
1: Kes perkata tiga dari utul laudiak mananen rua mos diak
2: sing
1: Okay, binti serahutu, kita sesan lagi husi frekuensi radio liber dari di lini yang ita serona jak liutang durante ne sada maka WCTL halona ya ita nia susidari liga ho direto trabalhador domestik esiran yang. Okay, kari kau direto bayi mana Maria hanesan sekretario sindikato trabalhador domestik ini yang. Tina barakona sindikato trabalhador domestiku halo advokasi ya bayi hal spesifiku buat trabalhador domestik sira to oin lorong proses suneto na hiana be sa progresu importante maka ita alkansa ona nomos ada maksa yang nesang obstakulu prinsipal nebe maka halo le idane si dauk aprova.
3: Obrigada. Sindikato Trabalhador Domestika Timor Leste. Laos tinambara kona mai be Sindikato Trabalhador Domestika Timor Leste foi establece iha tanggal 13 bulan Juni tinan 2005. Antau tia Sindikato Trabalhador Domestika hari agora batinan ida onang. Antes net trabalhador domestika ami parceiro ho OSTL a Working Women Center maka organizahela trabalhador domestika sira.
1: Oke, hanya kayak ohin hau halo introduksong salah itu. Oke, mami seperti kata Rona Naisir tapi maka kompanyela kita buat sih rapele atene deklutan kata sekretariat sindikat Timor Leste yang existi tinangida halo serne servisu. Oke, karek kita bele fahai tuang servisu importante sih maka sindikat trabalhador halo dadaune.
3: Dia sindikatu trabalhador domestika Timor Leste fo asistensia ba feto maluk ou inam feton sira nebe maka servisu hanesan umalaran cuidaru labarik nomo staumatan ba ema feri katua sira ia Timor Leste.
1: Karena kita masih mau kita consider kata asumtu dana importante debe satu bele kita bele hal advokasi ya bayar asumtu dana.
3: Ia ini tam importanti tebes tambah trabalhador domestika sira servisu ke ia oras barak nyalaran gasta tempo ia oras naruk nyalaran mai bese dau ketan rekuinese husi parte governo tambah ne husi trabalhador domestika izizi atunone husi parlamento gober husi parlamento atu bele acelera la lei ida hodi proteze ita feto maluk ou inam feton sira husi inam feto sira nebe maka servisu hanesan umalara no mos cuidaru la barik sira.
1: Ya anoing klaru dar rumah tambah hanesan ohing ita introdusan kata dar rumah servisu ida hanesan domestika emana kata servisu nebe bye bye inde. Oke antong importante tep-tepes atu pele haremos asunto ida hanesan asunto nebe mas serimos. Oke mana deh si si WCTL hanesan ohing ta alor bukasi ya bayar lei sira diliu kono bayar trabalhador domestika sira karek ninya husitanya hare progres tu neto nene be si servisu nebe mak WCTL halo.
2: Oke, Diak, obrigada barak mo Jonas, interesante los preguntas nei. Atu faeret kono ba antes nei ta tene katak WWCTL nia existi klerona, nia existi iha 2 de setembro de 2011. Iha advokasi lubuk kita maka WWCTL halo no liga ba iha progresu lubuk kita kita beli dia kata progresu lubuk kita tambah asuntu kona ba trabalhador domestik ini yang publiku barang maka konsege tahu importansi na liliu liga ho ita dia parte governo sira antaung how fa hituang kona ba finalize ita mos iha seminar ida nebe maka ita celebra dia 16 de junho ba iha loron trabalhadores domestika mundial ini yang ia nebe partisipatif mos husi ita ne parte husi parte parlamento no mosia parte se ini ni siramos iha compromisso da htt kata agora da dau iha lei específico ba iha trabalho doméstica da dau ne sira tocamos iha parlamento no siramos iha compromisso kata iha tempo badak ita bele acesso ba iha lei específico da mesma kata protege trabalho doméstica sira dia direito ida nema ka progresso na bema ka durante ne ita ronosi parte publiko.
1: Oke, aneng interesante tetebe stamba to ohin lorong si servisu na bema ka WWCTL halo parte governo no mos considera kata kita na importante tetebe i kari kilein agora daong seia prosesu nela rangka ohin sa.
2: Diak, ita iha dia 16 de junho iha 2017 ita hetang esboço lei ne husi parte se fop ini ya tau iha momento ba celebra mos loran trabalhador domestika ita hetang husi apresenta husi parte se fop ini yang no iha tempo tu irmai WCTL mos organiza parcel desenvolvimento sira hode turha mutuk hode haremos esboço lei ne be maka iha depois de tempo lau mai iha 2023 au fia kata publiko hata ina informasau ne lei ne kaduka tiha entau tempu melau fale mai iha 2025 WCTL hala persimasam direta ba iha CFOP Ia informação guida kata a lei nebe maka proposta de lei ho projeto de lei a se foi fila fale ho de a harmonija lei ne. Então a foi na lei o se telmos a rona informação guida kata a lei ne se submeto na baia mekai no se hengela processo a discussão diria.
1: Então gari husi parte WWCTN ini yang kita hari tambatinan sanlu racing riun ruas sama sing itu tu agora lainnya si dauki ha pro bahaya parlamen tu los kalai tambah dan kita considera nesa problema tekniku oka falta vontade politiko
2: los bang in general kita hari ini bela mos iya interesse politiko ka itan dia ida hade sang ita hatena kata wengiri ya partido politiko example ne sang ama ka sai antoho ni programa ne be maka iya karik mudansa de politiko partido politiko be mai fali antau ho programa fo antoni kontinuasaun lai ya antau dalam rumah bele fusikala asunto ida be maka liliga ho lei ne fusikala antau la kontinuai ne mo sai ne sang interesse politiko saya ne sanga obstacle ida lumos obstacle ida maka liga ho dadus tera parte dadus kolekta dadus ninian ita tene katak servisu hane san trabalhador domestika ne servisu nebe maka la permanente ka yeah. Dala rumah publik ser invisible publik ser la haren ho dala rumah sira tene katak servisu ne la hane san servisu formal ida antau susar tebus ita tu foti darus bai trabalhador sira tamba dala ruma sira servia ia fulang ne sira servisu fulang wain sira nesang acontece problema ruma sira muda entam susar tebus ita darus ne saya nesang atu haforsa ita leliu bai proses lei tebus.
1: Ya, hanya ide yang mas importante los. Okay, obrigar barak mana desi, depois desi dada dia deklutang. Hau ba fila faliha mana Maria. Husi parte sekretarius sindikato trabalhador ni yang tuir husi tapos erno observasan sindikato ni yang problema ni pun maka feta liu ba trabalhador domestika sira iha realidade ohin loron ini.
3: Dia problema nebe maka husi trabalhador domestika sira hasoru ohin lorone trabalhador barak maka sai vitima bai ha servisu trabalhador domestika inomos patraun viola sirania diretu liliu ba salari minimu oras descansa la iha loron feriadu basira maske sira servisu iha oras naruk nyalaran sira nebe maka hela ho patraun antaun patraun sira konsidera sira hanesan familiarismu hanesan ajudante antaun to oras nebe maka sira servisu la iha descansa basira dala barak maka patraun sira uza sira no la iha trata sira la iha dignu la ho dignu no la atendementu fatin disir descansa ho dia idala rumah mos sira han ho aihane be maka la hanesan ho patraun sira nemak o ya realidade trabalhador sira hasuru ya sirania servisu fatin.
1: Okay, ho caso ka ho problema ser nebe maka trabalhador sira soro. Okay, usi secretario sindicato trabalhador ini yang iha caso ruma nebe maka ita po sira simo liga ho violação ba iha salario ka horas nebe maka trabalhador sira to.
3: Sim, desde sindicato estabelece se a caso nebe maka husi trabalhador sira. Ia trabalhador na in kaso nebe makmay husit trabalhador sira register mo to kaso ema na in sanulo racing hat kaso resolve ona lima kaso li husi mekanismo no aconselamento kaso pendente proseso hela na in sia kaso nebe kaso lima nebe maka resolve ne li husi trabalhador sira tamba hetan trata la dun dia kusi patraun sira dalar barak mak patrão sira a sira ba serviço liu horas tarde, então patrão sira kua sira nha salário. Sábado domingo mo sira na fatin tama serviço. Sábado domingo ma ka sira la tama serviço, então patrão sira para sira usi serviço. Então sira la iha lorong feriado, no horas descansa la iha. E sira uinhira iha serviço fatin ho patrão sira hetan terata no liafuan tolo kusisira mai besira na fatin pasiensia hodi kontinua servisu na fatin.
1: Oke, okay, aneng ide nema ke dados nebe maka husi trabalhador sira relata bai sekretaria sindikato ti trabalhador nian nebe maka konsege mo sita bo sira fono solusao kar kia kazu bar nebe maka kontese la daru mo sita trabalhador sira nan update kar husi tanya parte tambah sada maka trabalhador domestiku sira barak kar sita relata ka denuncia violasaun sira nebe maka sira soro ya sirne serbisu fatin.
3: Kazu barak asira nebe maka hatene ona dalan si sindikatu atau sira mai relata sira nia problema. Tinam barak ona maka sindikatu trabalhador domestika sida establese antau sira hasuru ona iha tempu barak nia laran. Lihusi sindikatu trabalhador domestika establese antau kada fulane ami halibur fetomaluk sira hodi fo formasaun basira. Antau lihusi formasaun nebe maka ami halibur fetomaluk sira hamutu depes fasilita husi aminya parseru sira o WWSTL sira foi nakloke sai sira nia problema nebe maka durante ne sira hasuru. Antau lihusi problema sira ne aliusi amnia suru motu ne maka sira kulia sai sira ne problema o inira ia servisu fatin antaun patraun haruka sira bahamos uma laranga o kuartu laran depois te irane patraun koko tenta sira lihusi osan antaun hosirane sira tauk sira atu lakohi kulia sai antau sira foti desisaun atu hapara servisu i barak iha balun tan maka patraun servisu ia oras naruknya laran mai be patraun selusira ia fulan dalam rumah ia husi itenya lei standar sepopenya ne trabalhador sira ia lei standar sepopenya 115 mai be sira heta 100 hiaki 70 i balu 80 lato 115 mai be sira trabalhador domestika sira kuaze servisu ida nebe ke todan tebes o wain hira empregador ida tu foti trabalhador ne bane sira dean hari ritma klabarik mai be iha ne bane servisu nebe dobro hari labarik fase bikan tein umalaran depois aroma ropa sira antau servisu nebe ke barak tebes mai be patraun sira trata sira laho diak.
1: Oke, okay, hanya ini dan emak ya servisu important dan emak sekretaria sindikatu trabalhador halo ona i liu for advokasi by veto maluk veto sir nebe maka tu hetong oportun dapat servisu ane san trabalhador domestika wain sa sira beda tene sira nia dire tu by servisu by salario oras ni nia hanya ini dan importante tep tebes hafila fale by mana tesi hanya sang oheng kata poin lai sita bo sir mos alo seminario ida nebe makin bol mos ya parte guvarno los ka oke kata sira ya bontade atau belle lori lene bai parlamento de aprova kari iha mandatu ne maka lene continua kaduka ka demora sada ma kita precisa halo atau acelera bai prosesu dan okay.
2: Dirk usi parte WWSTL nia hari kata kari itenele tenelei ne maka hetang aprobasaun grasa a Deus mai be karek la iya maka WWSTL iha komitmen tu hodi halo advokasi na fating hambu tu ko parte trabalhador domestika no sindikatu ninian kontinua halo advokasi na fating ba iha itenia governo atau tau prioridade liliu ba iha hanesa halo kampanya ada sampai dia de mayu no mosi dia di jesa ini yang halo seminyaru atau bele konvoka mosi rania interesa mai ia asunto trabalho doméstico dian. Além dini WWSTL mos ia hanoin karika ida nema kelako tese duni ita sei halan buka se brief ida hori sumete bai ia parlamento atunene bele siramos bele tau prioridade basunto ne tambai ta tene katak Leine la iha maka sai deja fius bod baita na maluk sire durante ne hasoru deja fius ba iha sire nia direitu lolos.
1: Okay, hanai, obrigado agora que nem temos precisa na fatia em advocacia a tu pele garante na fatia em trabalhador doméstica será em direito lolos diagnos ma fina fale ba mana meri disonya bulu mana meri do satu sagora bulu mana meri de
2: okay
1: dia kala to
3: sim dia kala
1: diagnos Anesang oheng iha trabalhador domestika barak na pemaka ema empregador sira ka patraon sira na pemaka piola sira ni direto. Okay, no ikus mai itabo sira ho WWCTL kata thank you hadunin le specific with atu bale haremos ba sira ni ni direto. Karek leida na maka pamberua proba duni, sada maka mudah sadahuluk na pemaka trabalhador domestika sira bale senti iha sira ni more sira loro.
3: Dia leine aprova duni antau lesa trabalhador sira la sira iha na roman ona sira la iha moris iha na kukunya laran tamba antes ni sira moris iha subar iha na kukun laran la iha ema idatu rekoinese sira se leine aba mairu aprova duni antau wain hira sira hasoru problema ou viola saun iha servisu fatin antau sira bele hatene ona dalan atu sira resolve wain hira atu halo patraun sira viola sira ne diretu ou sira ne diretu sira bele hodi lei ne par atu proteze sira iha sira ne servisu fatin.
1: Okay, los tuni. Okay, mana desi husi parte husi WWCTL ne memang durante ne servisu basic moso trabalhador domestiku sira realidade sada maka organisasi ne hare iha terenu.
2: Diak real dari ne maka durante ne WCTL hari iha terenu maka ida maka kona ba ezekusau musti lei trabalho nenian tamba ita tene kata sedauk iha lei spesifiku ida ho di protezi tene trabalhador sira no ida mak liga moso salario no moso kondisau servisu ita tene kata ane samo imparte sindikato ni ngus temiona salario mo sa ane sam problema bot ida iha terenu liga ho vencimento nebe maka trabalhador domestika sira simu ita tene kata se FOP standar 115 nabe balung hetan rate 60 ate 80 entau ida demos itene maluk sira sempre hetang iha itene komunidade sira liga mos ho violação no exploração parte se tel mos are itene acontece mas que acontece barak mai be ia balun tauk no trauma ila la hatete tamba hanesa oheng mana Maria Diagona katak sedauk ihalai spesifiku ida atu bele ajuda sira insama ka sira hatete sai violensi namuk sira hasur bode bele protesi sira mabe ia balu maka sai trauma no tau kela sedauk hatete vila saung no esplor saung lebe maka sira hiatun si empregador rasik no ida tam maka falta konhecimento ba iha direitu ni diak no ita hatene katak trabalhador barak maka sedauk iha konhecimento na tong kono ba direito fundamental ini yang entau dalam rumah sir hasoru deja vu sir nemu sih anu ikat realidade mane mai be lawas hane sang ne tamba hane sang trabalhador domestika mo hane sang profesau ida ne be maka ita persia konsidera mo sih ia ita sosiedade ida ne maka durante ne usi wsetel hari ini ita ne atreyu.
1: Oke, okay, anu signifika kata banyira kondo falta le antong idane kontribui tep-tepes bai trabalhador sira bela soro abuso si. E bela mos bela hetang eksplorasaun na mos bela hetang violensia. Oke, okay, mana meri durante ne usi sindakato trabalhador domestiku simu kazu. Kazu nebe maka barak liu trabalhador sira hetang liu liga ho horas o liga ho salario o karik mos iha exploração sira nebe mak sira soro.
3: Lihusi idane sira nebe maka lihusi amine formasau kada fulan atau kada fulan halibur sira atau formasau basira ne sira hatete kata servisu nebe maka sira serviço ba atau patrão atende sira la dia atau li husi formação ne maka bele ha força li utan sira a wen hira sira ha soru problema ia sira ne serviço fatin antau sira bele kolia sai no la bele tau atu kolia sai saida a problema saida maka sira ha soru.
1: Oke, okay, ini adalah dia plus. Durante tinan hira di kusne ita bosra atau servisu ho ita ini ya trabalhador domestiko sira husi www.ctl ini yang saya maka mudan sa positifu na beta bosra re li husi advokasi sira bayi trabalhador domestiko sira.
2: Dia mudan sa positifu na beta maka durante ne di advokasi OSTL nian maka ida maka feto maluk sira dali trabalhador domestika feto sira komesa brani ona no sira establece ona sira ne sindikatu ida ne maka sindikatu trabalhador domestika. Okay. Entau husi advokasi ne halo sira brani tebes no positif ida tan maka uluk sira trauma agora sira sai brani atu kolia sai kona ba sina direito ne be maka lolos. Ida ne parte positivo ida no mos parte positivo ida tan maka usi tene maka foto decisão sira começa a reconhece ona no tal prioridade ona ba assunto trabalho doméstico nenia então ida ne vantagem ida usi advocacia ne bem maka durante ne o STL iya no ida tan maka liga ho assunto ida ne quase usi município siramos começa iha ona consideração iha na informação onde tal prioridade Bahia assunto trabalho do doméstico ainda então ida nem maka durante o setel na advocacia onde influência mos público sira leli o parte mak foto decisão sira no mos halo ona ina feto sira nebe maka serviço hanesa umalara siramos brani ona hodi hari sira sindikatu dia ne parte positif dia ne maka durante ri ta lagu tanda advokasi
1: dia kono ini tanda maka mudah sa positif husi WWCTL ni dia ne maka ita bosir rasikare i dan ne poin dun impactu tamba bela hari villa fali sira brani no bela hari villa fali sindikatu atau bela kontinua fa informasau pai maluk feto sira ne maka karek yang nesan trabalhador domestiko hitania komunidade sira. Oke, ita akar karemos solusau no parte responsable dari staron yang ita area nesan oing ita rekata husi gubernur musia ponta dia tu bele kontinua hare aproba baya lei domestika ini yang karek ita karek lei dan aproba la lais saya dama kita tengki saya nesan prioridade husi gubernur mus parlamento gordadao.
2: Dia buat nabi maka ita persija prioridade maka baik governo ita persija sira tau prioridade tau serio baiha assunto trabalhador domestika nidian tamba sei telah tau prioridade maka ida maka trabalhador sira sei sai na fatim vulnerabilidade ba iha sira de direito lolos no ida tan maka itu na parte governo ni ni responsabilidade Bahia itu na povo siramos ita bela dehan kata laia responsabilidade máximo lili atu tau atensau máximo ba itu na povo sira nebe maka durante ne hamro kela basin na direito nebe maka sirasika ejishi.
1: Oke, okay, apa file dapat mana Maria? Além de lei, saya datang maka ita presisa halo atau garante trabalhador domestika sira sira hetang servisu nebe maka digno deo.
3: Garante lei ne iha antau trabalhador sira la mori siha vula ila iha na kukunia laran no patraun sira la continua atu halo viola saun ba sira nia diretu.
1: Okay. Além da lei, ana pergunta além da lei, ana lojuni kata lei importante atu bele garante trabalhador sira nia diretu. Karek lei ne si dau ka prova, saida maka ita presisa halo atu garante trabalhador domestiku sira bele servisu ho digno liu.
3: Precisa tau automaten sa un baiha tra asunto dane atu nune trabalhador domestika sira servisu la bele hetan risku husi fatin servisu ba.
1: Oke, okay, antong importante atu considera na fatin lei dane precisa provatu bele fo garante bai trabalho domestiko sira tanpa karek lei la ia maka empregador sira bele halo tuir sira nakara ki ikus mos trabalhador sira mos bele nanok de tanpa lai lei atu garante sira ne di reto. Oke, bagira ita deham valoriza servisu domestika, ita hanoin kata sosial dari Timor Leste valoriza na servisu domestika na esan profesional ita ka sedau tanpa sa hausi mana desi.
2: Oke, Dirk, ita liga ho valoriza servisu domestika, ita kompara ho tinan liba, ema barak baka sei hate ke servisu ne lahetang, kata servisu ne ane sang ajudante de servisu ne la formal ka servisu ne ema considera liu dan ema ka bele dia ngetur ya office ida de entau komparatinan liba ema la dung fo valorija maybe iha ikus ne ten sasedare no komunidade sira komesa valorija ona servisu ne maski la mayoria maybe ia balum consegue tau na prioridade ba ia servisu domestiku ni ga servisu malarang ni.
1: Yeah. Maybe ikus-ikus na ita are usat lokasi sira informasaun sira na be maka ita organisasaun sira di luar nesan WWCTL sindikat sira halo antong ema bele kompreno na kata ida nemo servisu na be ma importante maski laus ema bara karik sidauk considera kata kita nai servisu nabe makan nai sang wahin mana desi azuda de yeah. Oh servisu ndar rumah nai sang servisu bye bye ida yeah. Laos profesi

0: alors ija sira antang hoida ne aksam ne bema husi patraun sira halone se na fatin continua i buras ba bebe tamane se precisa tomaten saung ba ida ne atu acelera la lais le ida hodi protese sira
1: Oke, okay, antong buat nebe ma importante liu baya trabalhador domestik sira maka thank you hale ida dunia tu bela. Oke. Anu kita ni diskusi antong ya ne husi mana ne ruan ni hari ba futuro. Oke, okay, kita akar kare trabalhador domestik Timor Leste mori situ sama isa.
2: Jack, ba futuro husi parte OSTL ne ang lamo sa nesang feto individu ida hakara ka trabalho domestika si reta may tatene katak may uria trabalho domestika na feto maparak ita hakara sira iha di reto nebe makalolos iha le nebe maka espesifiko holi protese duni sira di reto no ita hakara ita na sosedade sira persija tau valorija ba di reto trabalho domestika niyan tamba trabalho domestika mos nesang profesaung ida nelo sa nesang serviso ba babaing no itahakarak trabalhador hotu asesu bahi segurança sosial tambah trabalhador barang maksidaw kasesu bahi segurança sosial namus itahakarak baoing trabalhador hotu iha direitu nebe maka hanesang ho hanesang mos ho ema hotu ya tambah dalam barak ema halo katak trabalhador domestika ne vulnerable tebes atau tekarak bawain katak trabalhador sinapos iya direitu nebe maklolo sanesa ema umar.
1: Oke, okay. Usi sekretaris sindikat Timor Leste ini yang domestik ini yang ba oing itunya parte hakar karya trabalhador domestik Timor Leste Morris ya situ sang saida.
0: Bawain hakarak trabalhador amini trabalhador domestik sira Morris labele hani kompara hotina kotu teke Morris iha iha na Roma nyalara no husu patraum sira atu terata sira hodia
1: ya yeah, importante atu valorize na fatin
0: sira yeah, valorize na fatin sira.
1: Oke, okay, berikan barak malu ke binti serah di libra di dili serah hoto nabe maga sintuni jahela. So, atu remata, iya dia menon rumah, nesam poin saya veto. Iya, nabe mag durante nemo servisu bayar advokasi ya, suntu le baya trabalhador domestika sira. Kari kia mensazen rumah nabe kita karak fai ho trabalhador domestika sira, nomos. Suses tanggung saya ke rekomendasaun sira, bayar dini parte relevante sira. Kau si mana desi?
2: Dia karena sang veto ide nebe maka ia interest about tebes di liu bai itenya justisia sosial liga ho servisu advokasi ini yang bai trabalhador domestika hakarak hatodet katak ba trabalho domestika sira na fating halu ite bot sira servisu no forti na fating Hafir katak ia promesa nebe maka husi itenya parte foti desizaun sira ia tempo baruk bele rekonyesi direitu nebe maka durante ita ejici nomos ba iha parte governo sira ita bot sira maka sai hanesak amin dia lima ngaing no liang ba amin liang like sira atu tau prioridade basuntu nebe maka durante ne ami ezizi hela no ami fier katak ita bot sira mos la tuno no be ita bot sira durante mo servisu makas hodi tau prioridade ba asunto nebe maka durante ne itene sociedade sira hasoru liliu asunto nebe maka agora de dau ita luta ba liliu trabalho domestika sira nebe maka sei vulnerable sei hamro kela ba direito nebe maka sira hotu ejiji.
1: Oke, okay, husi mana meri ini yang kari kia lemenan rumah dan meminta karak fahe?
0: Dia hanya mensajen ba fito maluk sira alen de ita izizi itania direitu ita tenki kumpri itania dever no itania dever no responsabilidade nebe maka patraun sira entrega ba ita depois ma ita izizi itania direitu kumpri nafatin mantei nafatin itania servisu nebe maka patraun sira foba ita inomos ba parte governunian ami izizi tebes atuk cria lei né la lais para atu protege a minha feto maluk sira no ina feto sira nebe maka agora se vulnerável ela.
1: Okay, hanoin obrigado barak ba

Diak, belum vendis radio liber dari Deli Sera Hotel nama kita fuen rona moto radio drama kokosan be maka kuliah ko namba petono mane iak be to di prevene violencia no drama idena mos lori tabai ya tuku lima lima minuto hat nolu iha studio radio liber dari Deli ini yang nunena fatin Jonas nia lorek tiak ibon sintonisa no bon aktividade beta bo Sera Hotel. Nabi makarona helaka selatilun mai frekuensi sian ora sini ma pontualu mega hatenia iya nabi det mak kita bawa sira kompainya tantu iya Timor Leste nomos maruk sir nabi maka kompainya iya nabi tang iya railior. Iyo, binti sarah hoto orang studio dari tabaya tuku hat lima minuto tuku lima lima minuto hat nolui studio bong ngerti bidari nafatin bayi tabaya sarah hoto. Iya na beret makala le tabaya sarah tibi dari iya lo krek nini yang ngejar sisu lo krek nini yang ho hati bidari kafe lo krek nini yang hati bidari tetek yang mana bidari lo krek nini yang. Iya na be bong hati bidari bayi tabaya sarah hoto deh tiha tabaya sarah nafatin ida idak. Oke, okay, musika tuir mai Jonas prepara hodia malu kita bawa cerah hotu husin noa hati telus separa aku.

Tiago, 23 drama ka musika Hussein Noah hotet lo separo aku na be maka lorane ta bayi tu kuat 5 minit tu ku 5 minit hat no resen 5 studio eh. Tamane yo 23 hotu oras mo sla brada aku na i Hussein Fatin ta bosira kita luan akompanya programa Twir Mai. Oke, programa Orasida Holy Bro. Tamane rona nang sira hotu na mo sira nang radio liberade dili. Bon sintonizza no bon attividade baita bosser hotu na bemo cross down continua na fating. Halo ita bosser nia attividade ia oras lok raik ni nia. Na beron nang sira hotu na mo sira nang radio liberade dili programa Orasida Holy Bro. Orasida ita bosser sia mutu ko a presentadora libro. Mana Celsa Savio Rosario nabe mak sia presenta libro ida konamba Broken String nabe mak ke pinggang masa muda yang patabai Aurelia okay Aurelia Moreira okay nabe pinti sarotu kita luan sintonija na fating no odi atene dia kelitang konamba saya dah makan libur ne, akhirnya kita libur ne, no kita bawa sira bela akompanye, ia Orsida Tukuneng. Okay, nabe Jonas Nafating atau sintoni dia, ba kita bawa sira nabe maksud aku muda frekuensi radio liber dari di lini ni yang i karik balong tour lah, hoka velo karik ni yang bong enjoy kita bawa sira hodo. Tirmai itunya program espasu publiku toya ne ane sama bain zona sera mata yetu ku 5 5 minuto hat no lo resin 5 ne tabo sera bela kompanya na fating radio libera dili ita sia suru malu fila falia si unda feira bom fin de semana baita bo sira ita bo sera be makatu viajem ba munisipio lao ho matang mores ne online na fating adios ate proxima edisong.

atau sesta tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontualu Megahertz.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolo Racing Lima, Ponto Walu, Megahertz. E a página Facebook Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
2: Halo, boa tarde Rona Nain, Rádio Liberdade, Fila fali mai ho. Ami iha programa oras ida ho livru. Kontente tebes bela soru malo fila fali ita bot sira. Iha programa ida ne. Hau ni narang Emilia. Orsida hau mak sesai host. Nomos. Sesai host ba iha programa ida ne. I mos mutuko ita ni niya kolega nebe orsida hau se introduce. Mas antes ne ita how fai tuang lai sa ida programa oras ida ho livro. Programa oras ida ho livro anesan programa ida nebe hola parte husi movimento letras niang i movimento letras anesan movimento literacia ida nebe ho ni objetivo atu promove le no desenvolve discourse ka noen crítico sira kona ba social, cultural, no produção, knowledge production ka kona ba assunto sira sociais niang iha saia mene consciência mos iha sociedade idane. Então, dala ida tam bem-vindo mai tene programa Horas Ida o Livro. Iha o cara que introduz ba ita boa sira, cara que ita boa sira reona iha poster nebe movimento letras fahe ita iha ita ninia. Bibera ida nebe se fahe livro hamutu kohawi oin lorong yo studio. Ita iha bibere selsa, cara que bibere bel introduz ita boa nyang ituang.
3: Boa tarde, boa noite. How Celsa? Por isso, então, posso ir a ser muito cojado. Então, se vai a ter um livro no meu maca, então, posso ir a fazer uma flyer ou poster.
2: Yeah. Karek, agora, Celsa, agora, de dar uma ocupação, uma necessidade de ser estudante, okay. E atividade numa nebe, então, posso ir a parte.
3: Okay. How nudar estudante, você é UNITL, finalista, você é biologia. No agora da daun how fokuliu bahawne skola no iha aktividade ekstra balung nebe how to year.
2: Diak. Entau diak malu corona nine sira ohing in saita bot sira tene ita tu kuliah livru ida naram broken strings nebe maka hakere kusi autor naram Aureli Moeremans. Karik how senti malu corona nine sira familiar tebe so livru ida ne harona kata ke babarak leona livru ne tamba niela os livru fisiku mabe livru e-book online nebe fácil os atu passa ba mai ha ema barak ema hotu nebe ha soro quase leo na livro dene então lali ke dada naruk how kerang ho bibere selsa i bele fai tu mai tenyero na nine sira karik basira nebe ma sira consegue le livro dene kona ba saida ni genre saida kere kusise no kere iha satina. E horma hira mak bibere selsa hule livro ne.
3: Obrigada mana Emilia. Bel fo tempo hau. So livro ida ne makan soi mana kuliah ana katak livro ida ne maka broken string ka kepingan masa muda yang patah. Okay. Nebe maka hakere kusi Aurelia Moreno, Aurelia Moeremans, husi artis Indonesia ni yang nebe maka ulu kare kita kikuang, ulu ne nya tiwi ya. Filme sira nia TV ya entertainment maybe agora la duna no livro ida ne nia publica iha dia 10 de outubro 2025 hover sound nebe iha inglês no banhira nia hare comen sira no ima barak maka costa le então mana Aureli o ema livro nain ne iha iniciativa atu halo fali ba versão Indonesia no agora ita bele acesso livro ida ne iha Aureli Moreno nia igerasi. Okay. Tapos sila bela aksesen na ba? No libro ida ne, ho genre, non fiksi, no autobiográfica taknya nain rasik mak kerek ni historia rasik
2: ni experience eh
3: ya
2: ya antong dane los livro fiksa ngi dane livro nebe ma bazia ban saya biasa ma diambe kisah nyata
3: ya kisah nyata
2: los antong dia karek bibere bele tama kedas moso livro dane ne mais ou menos per halos sumaru ituang abele hansas spoil ho tu kedang ma bele kule tuang ih livro ne ni kule kona basera ni kontinu ne sera sera det
3: oke ya ihane bane ni fokal ni ba Aurelia nebe mak nya foi 15 anos no ni se tamhe adolescente no niemos hetan oportunidade atul halimar filme então ihne ba ni hasoru mane ida narang bobi ne narang samaran det los ne ni dia tam privacidade então dia la bel hasa hato emane narang lolos então ni tau mane narang bobi então i venire si hasoru malu iha sira projeto ida sinetron ne então ihne ba ni hau conhece bobi bota memang bobi halo venire ni hau conhece bobi ne maka bobi fo atensao barat luba Aurelia ne fo atensao Lihusi, nyefu atensaun ba Aurelia, lihusi ajuda, fo apresesaun ba Aurelia, Aurelia nomos, dala rumah mos nyemos fo prejente sira ba Aurelia, entah Aurelia sente kata kuwa bobi ne dia. Entah, lihusi atensaun makanesan, dala rumah bobi syuting hotu, ona mebe bobi heng Aurelia to, ansa per exemplu, horikalang bobi nyang hotu, ona mebe nyeheng to Aurelia syuting hotu ma nyefu infila, entah idane, dala rumah mos nya, oferese ni ang ho ditula Aurelia ba uma no dala rumah mos nyamos be asa nye fo atensaun barak li liu fo be camila makanan ringan ne bania ni aling entau no mos bania ma entau Aurelia sente kata bobi ne iya buat nebe unse
2: lahane sa mane selu ki spesial
3: ya spesial entau no bobi mos dala rumah mos fo apresesaun ba Aurelia kata nye dia ba Aurelia kata Eh Aurelia, olah hanya sama feta sih rasa. Entah Aurelia, Aurelia sente kata Aurelia ne spesial itu. Tambah Bobby fu atensau buat sih rasa. Entah Aurelia sente kata Bobby ne
2: hilinia.
3: Ya hilinia kata Aurelia ne spesial ya Bobby ne mata. Entah Aurelia sa okay. Entah, mai be depois se tempo lau Aurelia sente kata menyira Aurelia basically Bobby. Aurelia sente kata ni mundu ne cloth. Tambah sa Bobby hahu hamu tu kelih tu Aurelia no Aurelia lah iya ona. Relação dia com o colega será nela de um
2: controla
3: telefone, yeah, nela de um telefone ou no colega nela de um né será o colega no ida kejadian ida halo Aurelia la okay foi hatene katok bobi ne la dun dia kne maka Aurelia ne mehine ni hakarak sai feto ida ne be maka la hat ita belia ka disculpa ita belia ni la bele to bomane depois ne foi mak ne kabe então vahira sira ba bioskop Ya ne ba Bobby sira hahu nonton Aurelia sente la libre no ya momento ne ba bahira film ene hotu Bobby hahu re Aurelia ta Aurelia sente kata oh my god what happened
2: has been ya la dun contente tamanya la fo con sentimento
3: ya no ya ne ba ma Bobby husu ne se wakara ki truan ento Aurelia hotau ko bo sira ne hotu no ne sente hanesan Bobby ne favor ni ba ara close ento terpaksa ne si munian sa sente ya hotu dane tempo lao no Bobby hahu Maybe antes Bobby sira hahune Aurelia diham ba Bobby katak ba oing to yanere to Aurelia mos fo limitasaun ba Bobby katak to ye chiumang ne de to na ba oing ne la ye tang ono boche luk ni widane Maybe Bobby bot me Bobby hatete ma Bobby ho hamna san sa agalichi ko itong bot me ho le ya no fel ne ne agalichi ko itong pues ne diham katak okay pues ne tahare tam depois de tempo la Aurelia sente katak ni mundo ne mos ko komesa klot no vanyira la ta Aurelia sente katak ni ne kikua ni ten ka Bobby ne iha be favor bara klos na bani ento ni tutur de Bobby ni hakarak
2: ya
3: ikus mai de be Bobby harukania obrigania haseng ne fotos la dia xerane no vanyira Aurelia sente la livre lo sona tamani sen foto bara klos sona Então, Aurelia fo para. Vanyira Aurelia fo para, ne mak momento ida paling tragis tamba, vanyira Aurelia fo para, Bobby hahu, publika ne foto sira ne. Então, ia momento ne bana, Aurelia ne be...
2: Ameaça tu publika, los
3: clan. Ya, hotu nye publika dunia. Então, halo Aurelia ne be karir ne hancur tekedan. Maybe agradece tamba, sira buka solusau yang hari Aurelia ne la dia kuna, maybe Aurelia ne apa ne dia. Aurelia ne apa, hakirik fali blog, blogger blog, entah ho be nenek entah Atu halo klarifikasi modelo ansa klarifikasi ia blog no ema vanhira ema len tau kata considera Aurelia ne dia kok ansa ansa ne tau Aurelia mos prosesu ida atu prosesu healing ni tau ni hahu hetan fali ema fon ikus mai sira para no Aurelia momentu vanhira sira para no bobi halo publikasi ne foto sira ne Aurelia benar-benar ansa ke okay momentu ne hau para no bobi hau labele fila fali bahau bobi bocena ni desidi ana kata nyang ni labele fila na mai be Aurelia kolega ida nebe maksira tomang malu lo sira be main curhat ba malu bacir ne hotu fofala Aurelia nomor numero tole mobil ba bobi entau hena ba maka bobi hetang una be dalang atu halo komunikasi fali Aurelia mengira ni halo dalang komunikasi Aurelia momentu ne maka bobi be hansai bobi hahu amian sa fali Aurelia se ola koi itro balikan how say be haruka honi emasira bukone ina namang oho entong Aurelia sakit tertekan ni kan hadumi tidak mungkin ita saya wong pastinya ita mo sanesa sa itu nya tertekan entong nya sa okay just go with the flow detona nya tuirdet bobi bosir ne hotu no vanira nya tuir bobi nya senta sa presaun ne barak tohan sa daruma Aurelia decide atu be halakong ni ang husi bobi ga hadokang husi bobi continue amian sa seor ola koi hanesa ho kolia ne haunya be kawan sira haunya besi sira sebu ko ni ina naman to akara kala koi Aurelia tengke tuir naman niamos okay ni hadumi ni ina ni familia no vengira tempu lala no iha dader sang ida bobi Aurelia tambah iha shooting ida entong Aurelia sini shooting ne kono basa ida mana mbe iha shooting ne uja vistiru muting entong bobi haruka niya bela gala oni vistiru ne olori depois iha shooting olori oni vistiru ne entong bobi Aurelia tuirret Aurelia sake laiha no pata niya laiha ona desi jaung ida banya nasi entong niya tuirret entong niya tuir iya ne bama ka bobi mayo kareta ida kareta ne hawa luto ne disukla hawa HKC itu ang maybe kareta ne maybe kareta ne lawas bobi niyan ne Aurelia ne wasang wasang tau bobi lori kareta ne maya haruka Aurelia saet kareta ne dader det madrugada det bobi haruka Aurelia saet pwes sira ba Aurelia ne fatin ne hulaten ne be maybe inti nyami ba to iya ne bama ka haware iya kapela ida ne be maka tuan los no iya ema sira ne be maka ting hoa ema sinya sira nebe makene ba no haulo konyese ema sira ne no yane ba maka bobi obriga Aurelia atu sira kaben no ikus mai sirwa kaben duni atu be atu hat asa be promesa ba malu de tums bobi dalo nya sei be sa
2: kunyang
3: ku Aurelia para Aurelia tengke hatang okay nya ku
2: nya fo paksa
3: nya dipaksa o tengke be ne para o ne entong Aurelia tirdet Aurelia lo comprende no vanhira han sabe amu busu semak familia husi neba semak familia husi Aurelia okay Aurelia ko nyese maybe vo vidhen kata o ema na inru ne mak Aurelia na familia han sana sana mesu ke Aurelia ben okay ema sirane intinya Aurelia to ya sirne momento de casamento ne Aurelia ko nyese se semak ya neba no ema sirane Aurelia nunca hetan depois ida ne Aurelia mahela na fatin yo ni namang no vanhira siru kabeng ne Aurelia di joitu anus ona no di joitu anus ne mak momento ida nebe maka karik ya sira karik momento ida nebe maka Aurelia bele hela keta kon ho lao so ina naman sira entau vanhira Aurelia siru kabeng mus Aurelia continue hi nyama hela ho nyama bocen ho tu ikus mai Aurelia hatete ban nyama mak nyama dunia Aurelia Aurelia dia disculpa ama mai be habela hatete buat tira hau kaben tana entau nyama salah simu entau nyama dunia Aurelia nyama dunia Aurelia ne makane sang kesempatan dia ba bobi para bo Aurelia tinga hela hamut ko bobi no vanira ni hela hamut ko bobi maka ni sentensa ke han be susar bania ne barak losona ya ne bania sente kata hahan sire ni durante hang hene uma estilo de vida lahane sang ona hahan sire ne be mak durante ni hang uma lahane sang ona no het ni hene ba maka ni hetam presa um barak los liliu hane sang bobi olos momento ne ba vanira ni ba hel ho bobi ni stress entong ni mens mai el det entong bobi la bela lo batida tamba ita hatena bobi ni ni karakter hamsa ni ne ita pelde hyper itu entong bobi tenke be toba ho arele mebe la bela tamba Aurelia ho situ sahon sa entong bobi sente kata kidane la dia entong bobi kala tur hanoi infali entong bobi decide Aurelia tenke ba fali decide Aurelia ba fali hospital entong ne ba dokter yang kata Aurelia bena stress duni no ni precisa halo aktividad sir ne be makhalun yang ne content entong ina ba maka bobi Haruka Aurelia ba fali sutin bobi hatin kata Aurelia bengir ne fila fali ba sutin pasi Aurelia kontente. Anto ni lori Aurelia ba sutin fila fali. Anto ne ba maka, okay, Aurelia tambah ni fila fali ona ni kontente na entang ni mens ne para. Maybe Aurelia hatin kata bobi ni hanui ni atu saide. Entang Aurelia continue demi-demi ni la bele halo sa. Toba ho bobi ni atin ke tau be sa saus manas ne ihen soft text basir ne hotu far ni la bele toba mesuke manas los maybe ni tahan de oke la botida importante ma holo toba holo maybe ikus mai bobi ne mate ne bobi mos la osi da bene ikus mai ni hatte ne ya ni hatte ne basir ne hot no aurel durante hene bane aurel a fo ne sang be ni akara kontente na fate mesu ni mesu ke ni ho bobi ni akara buka solusam ikus mai ni hetang tang asere lekirau ko hang ide ni sente katak lekirau ko ne fok solok bania maybe bobi hare katak bote memang khalo orele solok ni hansa stress ide bo bobi fale entang bobi tengke bak de kide ni bak lekirau ko ne to sa entang ne par halo fale Aurelia triste ya tau triste bo chirne ho to bengira Aurelia ya shooting ka Aurelia hane sang lige sa sa bobi sempre ba bahele tengke hare usi dok bobi tengke kontrainting e bobi ba bobi ne Aurelia ni ni yang sa sang ida karek ni so sa koto na ne be bototo tu bobi ma kontrola bototo tu ne entau bahira Aurelia haro lige sa nga bot rumah ho emane bobi tengke kontrola to ni telefoni sira mus bobi ma kair ho tu no maybe no iya ne bae ya sine shooting ida ya lorong ida ya feri kida makar kal juda Aurelia to mengira sirua foinsai bobi bobi telefone sirua foinya tu sai bobi telefone bobi ba benefiting lai ento bobi telefone ne bobi telefone Aurelia ne how far foinsai how ba McDonald's la maybe dene do sirot bahang na ba ento bobi den oh heng na ba maybe Aurelia da sirne be tie ho be Aurelia ne maksudnya tu ba buka juda hane sang ne ento Bobi dia oteng ke hang hau hene ba no Bobi mo satene katak tamba aure amu ida fo kabeng ne mo satene katak sirone sidok sa tamba be si amu ya amu mo labele fo kabeng bania tamba amu sente katak buat nila diak no ya problema be familia ne mo lalo sentau sirene kajamentu ne hansa be sertidang dokumentu ne sidok lo sentau Bobi tau kidane entau Bobi hakarak fo aten saung liu ba Aurelia no ikus mai okay ikus mai Aurelia mo konsege hasuru nyama no nyama ma chuda resolve ne pro hasuru amo buka dalang no ikus mai sirua para
2: fahemalo
3: ya fahemalo
2: interesante los ya hamos ba malcro na nine sir hamos konsege lena livro ne to hotu ya bahira how bahira le ane sang belo selse mos bere selse mos how le ho sente sa oh my god halo bele continua tang na ho sente sa ho kara buka bobine ne be ba bobine ma kira ne be has hane ten sound sa o lukte na my be buat selu kira ma alen de ni ane sang story personal ida alen de tama dala rumah ho sente bahira ma barak le paste mare dane very personal very relatable tambanya sa na my be alen de ni karek diak mos eta tuare husi perspektifan sa struktural mos kata husi bazia ba serema akontese ba be ba Aurelia nene alende ninia be relação personal ka relação de korba o feto idane be makania be hansa broken heart de feto ne be makni relação be tamanye fuang moras tamanye dobing nene be halu zeitu ne be la diak bania alende dene itamo sare ka tak iha kondisaun balu ne be maka halu mane nene halu feto continua sofre na fatin iha kondisaun estrutural be halu feto ne continua sign of fatin sujeito objeto sexual ya manen oen iha kondisaun iha be sistema ne be continua kria manen atu sai manen hane sam bobine hane sam sistema patriarkal be iha entong iha buat seluk ne be haukara menta tang usi bubere selsen yang masa oen kulia kona ba bubere fahe buat lubuki da kona ba be experience ne be maka Aurelia soru iha ninia livro dane buat seluk ida ne be maka bahau stand out loss primeiro nie loke ho descreve ni situação hanesan eman la osre emariku
3: yeah
2: nie kulia kata nie mahis familia rene be mak mori susar los kala hela ya belgia dala ruma sirela apartment ni be kik ni nang aman tanki servisu halo servisu bara ka tu bele sustenta sir antau si nie mater nie kondisaun de economic na bana ita rekata Aurelia ni la os mahis eman be riku tamba kondisaun ida ne to ikus Aurelia ni be maski nie idari se kik hela maybe ni tengki satu tulang punggung keluarga, los kalah. Ni tengki, tapi invest deh. Ni ane sang labar feto, saya labar ikut dari labar invest ni sekolah deh. Maybe ni tengki tama bawa mereka kerja, mereka harus kerja force. Ni tengki saya ane sang emane be masuk tenta familia. tamban dia mak servisu fuhang ni nang amang ni aling sira depois antau ida nenek betirane be maka halo hau realiza kata mehira itu kuliah kono ba karakter da Aurelia nene la os kono mene idade deit ma be mos Aurelia nene ni kondisaun be iha nene obrigenia la os eta nesa labarik feto ma be ni nia saitena trabalhadora idade ni bekik nia fode tena responsabilidade boti ira tu fohan familia en ho senti da ne iha sociedade patriarcal da ne la labarik acontece ba feto sira nesan buat tiri tabolu dan care work, servisu tau matang ne, laos tau matang ba familia, tau ne, sa husi moris maik kerang ne, ita foing maka idadi foing lima neng hitu lai, lima neng lai, lapan, atau pas puluh tahun ne, ita komesa, ina ama komesa hanoring, ita katak, oh, responsabilidade bepelu malarang ne, oniang, fasibikang ne, oniang, maski ita idadi se, kikuang hela, laos ne, oh, sida oma tengki hari avo, Morasi dan apa, avo atau baharis, oma tengki. Jadi saya itu sekiku si talori, lilu lebar fiat talori tena bebang ida be, care ne, bebang dah tengki tau matang ne. Tahu ida ne mah ausenti katak, ausenti katak Aurelia hasoran so ing ita kuliah. Hau iya hau halu nota si dene, iha seluk ida betira seluk ida ne be mah ausenti ita persis hari mos, iha, iya ne ba, bengira ita re katak nyemuda mai. Nyemuda mai Indonesia los kala nyemuda mai nyepai mesak mahela iha be Belgia nyoh nyemain sira entau benhira ita kuliah kono situasaun nene ema mototu den oh tamba sama Aureli tengki servisu tamba sama ka nia be tamba sama ni nang amang husik nia servisu ma be ita nirazam tamba kondisaun ekonomia los kala situasaun familia mak obrigen ba mos nyekuliah lubu kira katak ni tengki servisu tamba benhira ni servisu ni sirif kondisaun familia kamesa muda ituang na los kala nia bele nia alin bele ba skola nia main bele ansa sirin ni kondisaun ekonomi ne ia muda ansa ituang. Entah orang ansa orang mas dia ni dia nyebab shooting hobe, nyebab shooting hobe.
3: Bobby
2: ni mas ni bosok kena bani tinang los kalah.
3: Los, iya.
2: Ni bosok sebenarnya emak kan tahu kena badan persis 18 tahun. Maybe ni idari lah tau, maybe ni tengki bosok ni tambah kondisi awam ni kerak hebat projek tu ni, ni kerak hola parti ni, parti rusi ni mehi. Entah buat siri ni hantu maka kriya ni tamu bayi ha, hanya sampai circle dan sampai susah atau sah ni. Depois be iha ne ida tang hatau hela highlight iha ida tang but pontu ida ne be hausenti husi ohi be bibere sel safa he kona bahane sang nyahuho bobi ne hahuho ne prosima sound ida ne be midara prosima sound ida ne be dia kare iha biasa ita bolo den child grooming ne
3: oh grooming ya
2: yes dala tamba grooming buat be maladung kuliah to tamba emototo hare katak oh exploitation sexual exploitation ka exploitation sexual ka abuso sexual ne kondu acontece ya tempo ni ba obriga o mai belae ia betira ite bolu naran conceito de child grooming ya ne be maka child grooming ni anesan proseso manipulativo ide ne be ma ema adulto ida nya karak nya ujung nya objektifu ikus ma kar halo abuso sexual no exploitation sexual ba labarek ne mabe nya lakoy halo langsung nya create lai ligasaun emosional entre nya hola barek ne lihusian so oing ita dehang nyahu hari dia kare familia dia antau labarek ni komesa senti katak ni iha ni ya o ane sa obriga sound tama eman halo favor barak bania to antau ni latena to kuliah saira ni latena tau komesa pues ni senti katak ye emo mundu nene emo toto la gosta ni mes emane amang nene mes sempre iha bania suporta nia antau ida ni mes rebolu emo bolu dengan grooming ne o hakia husiki para to ikus ni bot laus ni bot la hakia par ho oni objektifu atu bele halo exploitation sexual bania atau belhal abuso sexual bania. Entah ini dan ini acontece iha livro dan ini so livro dan ini so orang bazeya berbeberanya fahene ni kuliah kono ba grooming ni kuliah kono ba abuso sexual ni kuliah kono ba situasi ekonomi ni kuliah kono ba insa patriarkal hanya ham feto. Buat cerita hotu ne ni acontece tambah kondisi ham patriarkal ne sistema patriarkal ne los kalah. Tambah bobi ni hari Aureli ni lani sang emada ni hari Aureli ni sebuat sesang objek seksual deh, orang sahau ni sesang dah susah kotor na oh, hau ni olah ni tafui kabeh mbak Aureli ni oing, ni halau buat barak ni bayi tersentuh salah usah emar dah ni, ita leher ni tersentuh, hau kar telefon ni hutulah ramu, nervous sah la lah izet, entah iha, ma bayi buat ira grooming ni rasik mos, ni lah akontese tambah emane ni halau let mansane, ni akontese tambah sistema ida patriarkal ni race. cria condição onde a tua acontecer onde ia uma bola de asymmetry of power ia poder nebela nessa dinâmico poder nebela nessa idade botlo idade que então nessa e livro nemos e continua com linha de parece mana nem sempre de onde lá de wasali então nem sempre e que mungkin hamala dewasa karenya sempre blame ni angkat tak nyemak mungkin tengki aprende barak ni ma tengki comprende liu ni ma tengki hadomi liu ida ne buat memang sempre kuda baita feto seralos gala feto uma tengki comprende on manesira mansanena uma tengki comprende manesira ni halok mansane uma tengki hadomi liu uma tengki da paciencia liu i alende ida ne ia buat seluk tang be hau senti be ida mahalotin oin sel sama skule kono vasa religion.
3: Yeah.
2: Religious on sao senti ne hani perspectiva de venir a hole ha senti sa tamba of course religion fierne be makne iha ne bele usa ne usa ne san protesan bani a to protege ne a ma be iha tempo situasaun be ni ha soru ne hansa ni fierne ne mos fo bani guilt tamba ni senti hansa ni bersala lo to berdosa permate ni senti kata ni ne maro makne oi ni nyala pokonya ni ne la senti nyala ne lo stena sa nyala suci lo stena tamba hansa tuir fierne pe mak aurele ia ne kan pengiro toba mutu kuna homane antes o casamento kan la dia mas kinya la koi los kala
3: no ni de ni mehi
2: ah ye ni mehi mak kinya la koi tu de ne acontece mas agora de ne acontece então ni mores ho guilt ne ve barak te tebes y ya tuir flofali ha kar ida ne ma ha kar fa he depois ia bot selo tang mos ha kar ia de tanga sa husi ida fali husi tarai se historia Aureli ni yang ne ya ida tang maka tamba kul how do I say like how senti kata ye sujeito barak ye ma barak ni me mose Aureli ni oing ne hare muito bem será ma acontece benia me be será consegue fo apoio por exemplo ensa emne amang bobine lore lawyer falso será maya tu ida nya lai ha mol ne ida ni pode be acontece like iya emang parah ke involve nih emang hati nih, tapi emang sa cuek dia toh, emang salah sibuk kita. Ida nih kontes lor lorong itu nih moris, like dalam rumah itu hari buat cerita kontes ya lah, tapi itu lah hari dan yang sa problema dah.
3: Iya itu normalize tuh.
2: Itu normalize. Tapi bahau ansa pak amental itu sih buat nih bemak orang berbeda dia. Kata harus enti ya parter nih itu lah beli hari itu dia nih ansa experience personal emang ida nih, tapi itu hari unsa experience personal nih kontes tambah ya. Sistema ida. Ni bema cria condição ser neto acontece. Ida nem maka sistema patriarcal. No mo sistema bote ni cria economia, por exemplo, ela bara kita tem que serviço tamba condição econômico ni bema ka la apoio. All right, ai troculio bara klo.
3: Okay, depois semana kulia mana dean, nsene. Okay, ita hatena kata ita depois ita rona Aureli ni historia, tir mana ni hanu imbot saida ma kita bela aprende, iha ne ba.
2: Ya buat barak los, bagaimana itu le? Story ni Aureli ha huho trigger warning ni. Kerang ni tete kerang ida nene trigger los kono itu le ni. Niase hamosu be ansa trigger be niase ansa be hamosu be musang barak.
3: Ya
2: dan abalos kala ni huho kerang oide primer pagina kulek kerang ida nene. Ibu tete itu perbele aprende maka ida ita bele hetan karakteristik ke grooming ni manusia. Tama ita la dun kuliah kono bayda ne, mabe menghira ita le livro dane, ita hatene kata, oh, la os ema, es hane san feto, ten ki cuidado, like, la bele fácil la tu trust, fear. La bele fácil la tu fear liliu mane. La os dia mane hototu la diak, mabe, iha risku teptebes, iha predator, bara ki ema nebe, hanoi nebe la diak teptebes. I, segundo maka, buetiri nebe, how, pessoalmente aprende mos, kata, ita se la bele hatene katak ida nene problema ida benhira ita la he informasaun. Por exemplo, ema balu, nye memang la hatene katak ida nene problema, dan uma nye noin katak kondisaun ita natureza feto nene, maka memang dun ita tenki paciencia, ia doming, ita ma tenki comprende mane sira, mane serbaku ita nene sahola parte da husi doming, relasaun toxicu nene sa umbuat normali deh relasaun nene larang, ita la hatene. Mabe benhira ita hetang ita investe ita niang yusi ita socialize o feto selu kita fahe hanoi ita aprende ita le ita hetang edukasao ita sai yusi ita ne babel dan bema la apoio ita aprende bele tulung ita atu hatene kono buat serane entau i buat selu kita ne bema kau aprende mosh maka katak Infelizmente, bem, ir e temores sem afeto, e temores mais, e a responsabilidade de lubo que bem uma casa, te tem que lore. Responsabilidade, e da responsabilidade te tem que tomar também, uma hot, mas que idade que. Ida unpaid care work ne. Seramaka orele halo ne ida nyeba service paid care work. Mai vemos iha unpaid care work emotional labor. Pues mas ke se ki kon helamos ne tenki tena tamo condição económica ne tenki halo ida ne ida ne. I haubele asa foli sounda mai ita katak dela ruma ita la sarar katak buat sira sana ita pratika hela. Ita pratika ela he umalarang responsabilidade sira nebe maka ita fo mebe claro kata ia kondisau ekonomiku maka halo hanesa ne i bacelo kira noring ita anoring how aprende usi livro ida ne mos kata healing los healing lai atu sayu si situasau ngira nebane ne nene la o hanu sai ne la os buat kestang individual. Aureli la bele sai nabata man ye kiri buat sene nyelori buat sene mesak det.
3: Ya.
2: Nyatakan ya. Ni sentinya memang be ban hiran ye suseda ni ye komunidade ni familia ye eman be bele apoyo ni ya ye sistem ye komunidade ni bele apoyo ni ya pasti nyela la sofre naruk to hene bada.
3: Ya bele ke emof bele fo solusan.
2: Solusan la pois fo apoyo ban ya. Mabe ye nabala ye ida ban hiran ye ba hospital. Tratamento no Benihet, a gente não se tiramos, a gente vê parteiras, as parteiras, não se, as enfermeiras, se tiramos atlas, os que lá, até te banir, é mala sibo com a banira. Então, lá, e nela retang assistência, nela retang apoio, nebe, mais justo na community. Nia lori, nia problema, era nem mesa com a ande. Então, era nem sai toran liutang. Então, bote me aprende, maca, e te tem que criar comunidade, não, sociedade, nebe, supportive. Sociedade dan bem mate bele apoio. E kare bubere bele menta tan sera mo bubere aprende husi irene.
3: Okay, han soi mana kolia lo suni sa livro ne han esam be hamos bele aprende bot balung ne ba han esam sa growing ne ante sa to be simu ema ruma kare precisa ita des estuda tela e mane se ne background. Mas ya laos kata okay ita be ita estuda hoto na kata nya ne atu sai totalmente ita ne bosine hoto maybe ita precisa estuda la. Tamba ita kondu la hati-hati buat be akontese ma ita makane sang ne ita ikus mai ita ma terus di apalagi ta feto tang. No banyere ita haremos kata ia feto balung karik liusi dan eh hobile lo ke hona matang atu hare kata iha hansa Aurelia neng karik oh nya kunyese bobi iha shooting buat sirne hotu maybe oinsa ho feto sirai dan ebe maka sira nebe maka kunyese mane liusi social media det and then sir lahatene totalmente emane se husi nebe and then sir heta informasaun itu an det ne husi. Okay, ida ne hausente anesan ida ne la dundia kita precisa kunyese ema direita no ita precisa sa estuda lain analisa lain ya haluk sira ante satu hari relasaun rumah. No ida tan maka buat nabe maka hawa tu dihandit maka ida urele yang parti dah hugosta liu mak bengiran di side nya lakoyon ha bobe. Entah ida ne buat nabe hawa prende hus urele maka bengiran ita di side tu hambri kona ita considera kata ida ne la dia kona ita benar-benar considera kata ida ne la dia kona. No ita tengke ansa saya si zona ne bakarik saya dunia na la bele ur side ita dihantia oh ida ne la dia kte ita fila fali. Entah hosente ida ne la dun dia. Tama ne maka bengiran ita di side ona hus urele sang di side ona tu hases anggo hasayang hus urele sang nebe tosiku ita tengke ansa benar-benar komitmen tu baita nelfuan sirana.
2: Yeah. Interesante los how mus concorda hoida kona ba ansa toxic relationship ne tamba arefla fali bai hasu sedari patriarkal baita iha quasi realidade ema barak nebe mahawa sore ani moris ne sirini dinamika relasaun ne hanesa ho bobi ho arele ne ine be mane mak los kalai mane mak hatete ba feto serama tu halo serama tu hatai satu sai husulai atu pokonya buat toto.
3: Everything ita tengke hatete lah.
2: Yeah. Depois tengke husu autorisasaun. Depois laos needed mane siram barak mak halo relasaun seksual ho sirini ni parsero ni besen consentimento tamale den o agora ho namorana la precisa un consentimento.
3: Yeah.
2: Tang obriga então que stan consentimento ne rasi benjiri tele livro nene nia noring ita bot barak lo stama consent. Ya yeah, ina ba aurele hatete kata sing how for ni ang maybe how lo us fohan an toma ka fohan an tama how tauk então natureza consente ne consentimento nene la us puro sinia nia Nya karakter mani tau iya presaung rumah.
3: Iya iya iya. Nya oke how to read ona. Pois ni ida tang mak ni sentence ida ne favor ne thank you how to read.
2: Exactly. Entong ida ne mane sa ita dian dan larbar ema usa sirini ni poder ho de halo a abuzune. Tambah yeah. Banyak tambahnya tene katak nyiha poder ekonomiku. Ay pe ko momento ekonomiku la dun tambah Aureli ma iha. Ma be nia angane samane nia iha koneksaun depois nia meus ane sam blackmailing nia ruka Aureli sente foto depois nia miasa ina nia halok nene be maka ita hare kuase akontese lo lorong ma be mane sira mane barak nia haluan sene tambah sira hanoi katak sira so bele realize sene angane samane los mengira sira haluan sene para hatur katak sira iha poder sira bele kontrola tambah patriarka nia kona ba dominasaun nia be.
3: Yeah.
2: Ema ida bela domina ema seluka. Sujeitu ida bela domina. Sujeitu ida bela domina pada sujeitu seluk. Antau ida nema karakter patriarka. Antau ida nema ka seramu bobi iha. Nih karak atau nih bela domina. Nesen lekrauk nih be Aureli hari hari nesen kolega. Nih baku lekrauk nih Aureli nih oin para Aureli bela hari katak. Depois Aureli bela hari katak. Antes oh karak nih per halutur submete ba oin. Otengki bahu force. Otengki baku oin per nitau. Ida nih karakter nih tarik katak. Mengira itu le livro ni yang hasil halu itu kunyesi dia halu patriarkal serene hanusa. Tapi dalam rumah itu anu ingin film ini, mesti realidad ini biar kontese.
3: Lalu si Aureli hobo bi det, maybe ya Timor.
2: Iya, hobo kena. Le relasan toks, em dalam rumah apa balik anu ingin kata kita ni maka relasan normal, relasan long, tengki hansane. Entau tuir flafali karik bibere bele fahetok. Iya parte gusi livro dan ini saya dah maka sokelos bibere ni larang. Mengira itu le yang sa pausa dia like oh my god
3: okay depois dia hole livre dane botem how sente han so que los han elara nema ka Aureli na parentesira okay how la foco ba bobi mebe how are foco bli bare primero ta ten ka Aureli na parente ni na mang ne han esa be sa sira no sa parents street parent like
2: tegas
3: iya tegas los Aureli han sa pasti da Aureli sia Belgia nia to ba festa dit mus nia pasti tut kulit telefone tut tiran sa Aureli sente la nyaman tama nia telefone Aureli ni kolega ni familia ento ida nema ka no Aure tama ho Aureli ni situ sangko ni sangan so im mana kolega tak nia mayu si familia ni be simples da luma ini ne ba ni introduce ka tak banyira nia bosi da kumate no sira se hela sira ni umai da sempit ni ni na nama servisu ne lo balos date be Unsa sirhetang hahang ni? Entau ina ni, halo Aurelia han sabe, betul betul Aurelia ni saya labarik dia nabe obediente dia overly like obediente dia ni satu tuir itu na. Entau mahira Aurelia han sahetang bobi, entau halo ida ni han sabe tida nabe makude Aurelia na katak ni ane kik nun yateng ke han satu tuir. Entau mahira, mabe parte dia nabe sokeh on larang makah mahira, mesum ke Aurelia na familia ni han sane tegas han sane bla bla bla, mabe mahira Aurelia ni monu ba bobi bocir na hoto emang nabe makah sa paling sabe hamdi ke oing azuda ni makni familia entah mm-hmm. sente katak okay sometimes like ten familia ne bla bla bla hanis sang ne han sane sirne kriteria barak ba ita may be wahira ita monu ita ita lako mm-hmm. bosen ne ita ne familia maka linya primero ida ne be maka loke limang may ita say mm-hmm. laos ita ne kolega sir tama ne maka but ne be mak parte ida ne maka sente sa okay sel sa ida ne mungkin han sane do know how aprende parte ida ne
2: sa apresiali tan familia ni presensa
3: yeah.
2: sira sa support system ida ne be maka dia interesting ya buat seluk tang alinda ida ne
3: ya buat seluk tang how sinde mane
2: mane interesante los how ba how buat ida ne be maka sa how aprende parte ida ne be interesante los ba how ne maka iya ne be maka ida ne be ni sadar katak buat sir nebe mana halon nene, mungkin nia salah ia jalan keluar nangnya pasrah nene.
3: Oh okay, nia patah semangat.
2: Ah nia, iya lah halon tene patah semangat. Oh patah semangat, bela mus patah semangat. Ida mas nia sak, mungkin hanya takdir masa nene, mungkin hawan sana itu nana. Nia sak hawa tuhanu satang, mungkin hawa tengki pasensi litang, mungkin ida nene coba ngusi maromak tawa maromak hirus, tama sama hawa toba mutu kumane serutia. Ida nene bahawa nia sak very interesting and how sentian sa tama dala rumah nene ita dala rumah ita sempre anuing oh feto siren sa nene tamsa nusa sir lasai sa situsaung dene nusa mo feto siren ita gusta blame ka feto siren beiklos wansa opsaung kaya hobel say maybe nila fasil an sana ba bangiri ita le Aureli nini story ita sarakatak dala rumah dalan say nila fasil an say mahareu siliur
3: yeah.
2: Tama hansa oheng grooming manipulasaung nene ita internaliza makaslos tena. Ida nemos, hanorima ita konwa patriarka. Patriarka, wahira ita internaliza patriarka ne dalam rumah laos mana dia tu praktik patriarka mah beda rumah ita veto mus patriarka tambah praktik patriarka tambah internalisasi ni beda iha ita aprende ita mus be lorong expose by dene depois but seluk ita nebe interesante los ba how ita seluk maka ida ia buat barak sih sebenarnya buat barak nebe maka be mabe yang sa tipu de violensi sih nebe maka
3: ya bobi halo
2: bania how seruk bela imagina kata Hasrak bela imagine kata kita nenek sa emai dah bela halat tu nivel dan sana ba. Dalam rumah awak noing sa, awak tur yang noing awak dia ens. Emma siaran nebe mak, tama situasi awak nebe mak Aureli. Hasoru nenek awak fear kata Emma lubuk ida nebe hasoru mabe siaran lah mungkin siaran lah karakter ni story sa Aureli karakter Aureli ni story. Siaran mungkin lah kuliah nesang.
3: Kuliah
2: saya nesang siaran mak Aureli hari. Mabe awak fear kata bahira siaran le livro nenek. Sira pasti reflete kata, oh man, situasaun dene wasu sorola. Oh balu akarak sai, mebe dalam sai la iya dah.
3: Sira bingung, sira duvido in satu sai.
2: Ah, kasamen, ceo kasamen tu tena. Depois falling for tu tena, uang iya tu tena. Depois buat barakan sa, iya Aureli ni situasaun mana blackmail niya, ho foto sir nebe mak, niela koi manda mus, mana nene sa emotionally manipulate niya kata, oh manda sa nila ulah domi hau.
3: Yeah.
2: Manipulasaun ini nebe makat. Perigo tepes.
3: Nyamian sa to so se olah halo ada ne entang la prova katak olah domi hau.
2: Exactly. And ida nemos buat ni mahu prene mane. Ita feto sira ne ita ni komprensau kono ba domi ne ne patriarka halo ita komprende salah completamente. Tama ita la ita nu kata domi ni mai dan sane. Pengira mane husu sere de ita fo. Domi ni mas signifika utang ke hal tuir sere mau ni doping. O prova sere mau ni doping akarak maski dan ne kontra sere mau fiar. Maski dan ne trata olah ne sa umano mabe. Domin significa sacrifício, paciência, né? O halbo, né? Parceiro. Ida nem sala los. Sala los, to. Ida nem compreensão quando vai domingo. Será que a Aureli compreende quando vai domingo? Nemos. And it's so sad. A Aureli dada aqui, que ela, mas. Ninia compreende quando vai domingo. A Ninia be. Hanesang informação quando vai domingo, né? Be. Mas Bobby Foba, né? Ida informação de ladia, que era, né? But how? Love is beautiful, mas. Mas be, né? Estraga, tia.
3: Ida atletão, cansa, be. Nela os, ba Aureli, de. Bebe, Timor. Dada.

0: halos sede sede det mutu ya. To imagine to balong ne how how lost ne mais. Tu rau ne Hanoi lolos ne itala Persija to 24 horas ne how tengke telepon hel de to. Hanu aktividade lah ya ga. Hanu anu le itu ya.
1: Laos ema ka.
0: Ha iya iya. Taman ema ka how senten sa Bobi niya, Bobi Aureline, Aureline istorya nih, hanesan parti dan lebih mita bela aprende barak
1: ya. Barak ya, aprende barak kona bar relasi saudável, mos atau relasi toksiku.
0: Iya.
1: Entah ong liga relasi saudável, ba, depois de ler livro ida nih, ba, tu ir selsa nih hari, kamu biar nih hari nih relasi saudável mau ido insa. Serem ak ita ita, husi livro nih, depois de halo toksiku serem kita ler livro ida nih, serem ak ba ita relasi saudável nih insa.
0: Oke, okay, tuir hau ni hare, depois de hau le livro Aurelien, yang buta me relasaun saudável primero liberdade. Tama, ita hare Aurelien yang nyesente kata buta-tutu kontrolado husi Bobby. Lawas ya habe Aurelien deit, maybe ya timor mo sana esang. Dala ruma ita hare kata buta-tutu mana mak kontrola. Oh hau ne dobeng, hau atu saibane be, atu halo saida deit, hau tingke hatene. Maybe hau sente kata ngidane ila presija tama hau ne Morris, ne haunya masa haunya Morris haum hatene jadi kita considera malu deh tamane maka ya ita nerasa ita presija mus liberdade ba malu
1: ya yeah. Alende liberdade ibat seluk tan
0: ya liberdade respeta malu respeta ma ya respeta malu important hanesan ita hari Aurelia na mobil respeta nia hanesan oke okay. Aurelia na objeto ida seksual deh kita bel hari ya ne ba entong ida nema sola parte ida katak Bobby la respeta na Aurelia.
1: Yeah.
0: No parte ida maka Aurelia na mihi Bobby sen lisensa vanyira nya kaira Aurelia. Yeah. Sebenarnya ida ne kang how ni ising entau ne otengke hausu lisensa se how ya aseta sound okay.
1: Yeah.
0: Taman nema ka ya relasaun ita persija respeta ma los ya aktu ida seksual sira nedet maybe iha mos decision sira iha boceluk tang nebe yeah. Maka ita persija atu hare hamutuk. Ida tan maka hela ya. Komunikasaun lebih mak dia. Tambah, hau sendiri sirulan komunikasaun lah dia keliru parte ida sebenarnya desi jam hoto tu itahamu tu pura cempri tahare ya Aurelia ho Bobby niam wahira Bobby halo plan hoto tu kono basi nak kajamin tu saying be Aurelia hatene. Ida ni hau sendiri sirulan komunikasaun mus lah dia. Maybe parte ida ni laus komunikasaun kono si kanya manipulasaun. Maybe ya relasaun saudara itu persis jamus komunikasaun ida lebih mak dia kono karik ya asetasaun lebih mak hanesan. No suporta malu ikus liu maka buat memang kau aprende husi neba maka oke okay, dalam rumah ita hari karik kau ya mabalung neba maka relasaun saudável ya balung neba maka kalau relasaun ya masih neba ya kerja kau los neba ya sira dalam rumah uja marom kene narang hodi hane yang entah hosen dekat tak sengkon tu tabu sira basically ona neba dia kliu imi uja marom kene narang hodi habura simnya relasaun sira lawasan sabobi nia bobi baku uja tiar biblia bawa Aurelia ni bulu pas ni dia kata Aurelia sa osu ni une problem ho marom klaus ho ay maksud entah hosen dekat sa relasaun neba saudável lawas uja buat rumah, uja buat buat rumah ho di hane yang malu.
1: Iya, relasaun saudável ne para tu suporta malu,
0: ya ajuda malu, ya malu.
1: Yeah. Interesting. Bahau si livro de ne, how bahau mane buat nih bahau prene kono bar relasaun saudável, foi le livro ne maka buka amutuk emar ne behare itan saya ma.
0: Oh los.
1: Thank you. Tambah ya si livro de ne how reka tak. Mana itu nih bema Aureli namora nih? Nungka husi ini sih nungka hari ini yang saya emada. Hari ini hanya sang boneka para tu halu relasan seksual deh. Hari ini hanya sang objek tu idarit. Tambah la iha kena betirin nih yang halu mak terit nih hanya sang ema. Buat dia kau tu nih yang halu nih tambah yang objektif ida. Atau nih bela hitam buat nih yang hakarak. Ida nede red flag dan bela laos tang red dan nede latene color dan bela latene ni debe buat hal-hal ke nede bela dia itu bela luah katak mihir te kuliah kono ba story dan ne Bobby ne nya namora ho Aurelia dari si kik signifika Bobby ne pedophile ida ne agora relasaun saudável ida in sama how be narsa depois de le livro dan ne maka ida mos ita buka mana ida nebe maka mana ida nebe maka hanesan oheng hare itan sa ema depois iha respeitu iha komprehensaun katak komprehensaun kona ba parceria la os kona ba one haunia propriedade o mai para submete mai hau mai be ituro namora hanesan ema na inrua nebe apoio malu parceria.

0: Então,
1: Yeah.
0: ao apoio seremos o precisa, o apoio seremos o precisa e te completa malo, anessa, parceria ida. E não é mais que importante. Parceria significa que ou seja, é uma atividade individual ou anessa, é uma ida. Hanesang oi he agency oi he decisão boni ang rasi kamu se decisão bahani ang rasi i trua completa po tembe te precisa ba malu
1: Yeah.
0: ida nema ka relação saudável ida hene bei respeito e suporta ansa ohe bui bere kulia interessante los ida
1: Yeah.
0: depois ia buat celuk tang ne bei maka hanu ida nema kono ba relação saudável
1: Okay,
0: mai bebe ia buat celuk tang karamenta antes tamo ba
1: Oke, okay, ah, maybe ya buat tidak nabi takulia tan, ita hari apa be, depois si terona, buat si nih waktu ita bel hari tok, experience usia autor nih, ita bel liga liga toko ita nih Morris lor loro, ya,
0: ai,
1: macam mana nih anuin kau nabi
0: ai barak loh, saya senti ita halo nih diskusi sama ini nih, ya antes nih bakat, orang saya liga lor loro, emang soalnya udah yang antes, lor loro, emang barak nih bawa seru nih nyerel sama orang saya ini. Dalam rumah dobeng mai hasoru ita tur ita nars ita mutu kela dobeng mai osai mai dofin saiba helam saya ulung. Depois,
1: yeah.
0: atau
1: Sita
0: saya
1: motor.
0: atau saya bapak tengok rumah, iya, hal tahu kan ada dobeng, oh, hal ada dobeng tiru bagor, hal mati na, oh, dari rumah, laus nedet, oh, be, dobeng husu boy, oh, yang tare, ya, kazu barak mos, mana sira, fosai fiatu sira ni foto, mole, tambah sira husu, depois sira, amiasa fiatu sira, hobuat sira ni, dan dia kontes si bebek, depois,
1: oke, ida atlet tang maka me, mana sira uja, putih jemput, ita pernah hansane, ona buat sira ni, kame, oke, ita emang normal, dong, ita san, me be, ikus me itu la continua, sira hati te fali bani kolega sira, ya final, nia ne hansane, ton, nia ne, sira konsira, nia ne haunia be, haunia fatne, oke, hau pernah uja, ona nia hansane, ose nte ida ne, ladun dia ksi, no, ida tan maka mana sira dalam rumah, sira halo limitasaun liba feto sira tahten kete joven, ita ya, mehi nebe bara kita kar kalau idane kok pada nebe bla bla mebe dalam rumah ita wanyira ita sayo ituang ita halo liga sampur jam ita halo ransu basir nah tu sira sente katak sir idane la dia ksirnya be siu mega sirne cemburu ne halo ita hanesang ita la bele atu aprende li tangga hamsa
0: yeah.
1: Dalam rumah sira dia kata oh la bele besi kone kolega idane ursi da sira pengaruh as atan sana
0: yeah.
1: Mebe sebenarnya ne la to ihane bai da dalam rumah sira sente katak oke okay, ita sira hetangu jawab losuni katak ita hari lah sama buat sih itu sila tanggung jawab mbak buat mbak sila sente maka kita lah bela basically ubah emang sila nebe mak sila consideran udar emang nebe sila consideran udar tosiko oh sila nebe apalagi emang nebe mak sila lagu pastinya sila saya takal dalam los mbak ita atau kita lah bela basic sila nos dalam rumah sila fo pengaruh dan nebe lah dunia oh basic ni nih oh sih yang sana afinal buat sih lah ni yang saya lihat fundet ni yeah. Laos faktu dan nebe maka ne.
0: Mabe dia close tambah yang hero, orang mabe tete kono kuliah kono bahasa mana sih kuliah buat cerne. Ida ne tambah yang saya tadi yang kata isu sedari dan ne pat i karakter patriarka ne halo mana sih re tengki sih re lakuin fo sih re tengki kontrola atau ne fiatu sih re belu submete. Tambah ni dia yang saya tadi yang tengki ya dominansia. Hansa for example mana barak ke patriarka ne mus kira insecurity ba mana sih re. Kata bahasa hero fiatu sekolah bot liu fiatu hati ne liu sih re sih re lakuin ne urse sih re la mana na tongona urse re fiatu iya koneksaun iya liga saun ransu luang liu sih re ne be besoke sih sih re ne maskulinidad. Entah toxic masculinity ne be patriarka clear ne halo mana sih re saya ni sana. Entah buat nabi terpersisa maka, hanya sahaja dia yang relasi sama saudara. Ida mai terbuka perseru dia nabi maka, mus niya desafia niya internal be misogyny niya internal be patriarka nabi iha mana dia nabi mak niya koko atau desafia sih, hawa halok nih hawa koko atau muda. Sebenarnya ita date mak mana sih nabi mak niya lar niya senti kata patriarka nih laus problema. Ita buka nama orang mana sih nabi maka niya senti kata patriarka nih dia perhalu nih saya mana dia nih ujung-ujung nih saya sah sah sama bobi halo bau reli nih. Jadi kalau buka dobeng ini nabi mak, rekunya saya kata Nia iha poder dinamik udah nebela hanesang, nia hanesang mana nia rekunya saya kata patriarka ne iha duni nia koko atu desafia. Lihusi hahalok sira nebe, nia koko no aprende atu desafia no harahung hahalok patriarka. Jadi kuno tamora kare, namora mana feminis.
1: Los.
0: Buka falan mana sira nebe makara kontrola ne lebih.
1: Iya. Sira sente kata pues apalagi ida tan maka sira tolok ita kata sira ne like sira tolok ita tirsine karak be.
0: Yeah.
1: Sometimes like ita la iha be balasan ida kata sebenarnya tolok ne lebih besar.
0: Yeah. Yeah. Ida ne like that's so sad. It's so sad tama how fear kata mana barak mus lakuin sayang sene los kalai. Mabe sosed ari dan nene ni so fo valide saun ba mane kono mane halo halo ksera sane contoh e mane kono lahteni tuku de i ore la mane 40 los kala anto o tenki ni o tenki ba tuku te feto ida fun halo nia se senti kata nyane mane 40
1: ini tau mah ini kolega sih ramah be pengaruh ke itu hari kata labarik sih ramah oh labarik mana sih ramah si jovin ne si dalam masih ne kolega ne hansane atau sih pernah toba hona sih pernah rimal hona itu sih ramah dia kata si olah hansane berarti olah osman itu masih ramah deja via vali sih ramah persir tengke koko duni
0: exactly it's so sad tambah itu mana sih ramah tengke grow up isu sedari patriarkal dan bemerak sih ramah Se sira rei sa patriarca ne la ia care ta fierca ta mane sira mos se ite raised well care sira la lansa ne se mo to tu ta un ne servisu lubu kira baita tu tu keran e bria really think ke mane sira think ke nyese lu kata ka sira sai agenti infelizmente sira sai agenti ba patriarca ne a tu lao então sira ma think a hu desafia ida ne anyway Ih, trokulia be, ia livro baraklos hausa be, rekomenda kolega sira tenki ler, un hau kondule, hau bengira ole, hotu karek fulan kotuk sela sala. Hau viajen hela, ami be, ami desiri livro nene, iha, ia fulan rua liu balos kala.
1: Iya, iya.
0: Fulan liu bau si ami nia be, bubere leha mutuk. Tang hau la espeta katak livro nia tu torang, laus torang lah sabe, trigger duni sarlean sa nervosu ka.
1: Atu riba la riba deh tuh nak.
0: Hau kar buka bobi nih nih be. So ay bobi nih Timor kar hansawa.
1: Okay.
0: Yeah, lost. Yeah. Anyway, entah tuir fla fali. Kerana tambah kestan tempo. Bubere karik bele. Fah toko tenye malu corona nine sir. Tapi pasal sir tengke le libru dene.
1: Okay. Lost ni katak libru ni tengke le hotu lost basir nih be mak. Okay. Atu dia nih katak Aurelia lost. Aurelia nih jadi ide ita iya libru nih. Bobi nih lost. Bobi deh tiya libru nih. Maybe ya Timor ne barak los ne memang karakter ne 11-12 selaho sirane. Tama ne maka ne benefisu ita presija le no ne benefisu ne barak los. Ne benefisu ajude ita tu reconhece relação ne bela saudável no ida ne bela saudável. No ida tan maka hanoi mba katak trauma sira, por exemplo, depois de ita sofre una relação ne bela saudável, ne san tóxico, trauma sira ne precisa tempo, ok?
0: Uhum.
1: Precisa tempo, no importante mak iha apoio no coragem a tu buka ajuda,
0: uhum.
1: Ok? Ida ne?
0: Yeah. Hau mo sa nesang hau mas leo na libro ne, hau rekomenda te tebis baro na nain sira ne bemak sedau le, taba libro na accessible loss, ita bot serbel bahay ni Instagram, o iha ni Instagram, hine tau ni link na ba, iha libro ni PDF, nye tau hia Google Drive rate, so imi bele leo si imi telemóvel, nye página mais ou menos 200 e tal, ansa ne, iha versão em inglês, no versão bahasa Indonesia, tau hau encoraja kolega sira leo, si libro ne bele tulung ita tu comprende kata, situação sira sane lao se filme de ti a realidade, e da laruma mos bele lori ita tu reflete dinamika sere mga gore daung ita iha yetine parceiro sira, lori ita tu kunyese karakter grooming ne mahanusa, karakter exploitação mahanusa, karakter patriarkal ne hanusa, manipulação ne hanusa, então ita, para ita bele lori filo fal conversere ne bahe ita ninye hamutu ko ita ni maluk sira hodi nune bele tulung ita atula bele monu ba manipulasaun ne behane sang ai bot selok ne beha okarak lori ita atu hane sang botira kat behiri ta bot sira le livru dane hau okar fu hanoi no ha forsa katak behiri ta le livru dane ita la bele reduce livru ne ba experiencia pessoal de kat ema ida ne experiencia de tabe ta tenkare ki sta un ne se ki sta un estrutural por exemplo tamba samak in vez de tu su pergunta sira hane sang tamba samak aureli la sayu situasaun ne ma be hus fal pergunta sira saida maka kriya Saya dah mahalo Aureli susar tertebes atau saya situasang dene. Kondisian saya dah maka halo susar tertebes bania atau hetang apoyo nebe nia precisa. I depois atau tete mos katak healing, hanesa oin bubera tete healing, apoyo, ite atau saya situasang trauma sira nene la os kestang individual det. Ite precisa collective care, ite precisa ne problema struktural. Ida nebe maka bengira ite kuliah Tengke kuliah tu ni hung, si hung ni mak tama buat sana mak kriya sofrimento ni be maka Aureli ha soru ni iha. Nela os toh nivel experience ni pesoalan ni sang Aureli mesak de tamba. Nela os ema Aureli ida de tu ha soru, mabe ita oto tu ha soru. Ema oto tu ha soru, entau ngida ne katak ne problema sistemiku ida. I hau rekomende te tebes wa kolega siratu le. Mais ou menos se 200 pages nene momentu selsa le lorong hira.
1: Historia ini livro ini interesante loh tentang oleh lorong ida deh.
0: Oh, emang barang kau sate tanya sana. Kata saya lelir baru lorong ida lorong ruah itu na. Ane sang how lori lorong tolu ane sana lorong hat tambah. Asa tora kau parah telai toba telai tambah.
1: Okay.
0: How senti sanar sa.
1: Itu bayang bayang.
0: Bayang bayang hela exactly. So yeah, how senti tambah ke setahun tempo, my baby karek. Marco na nasira, ia pergunta shruma, bela dropia come, depois ia oportunidade se ele com ita bela tamfila fali, ka karek maluk sira karek join ita iha reading club, bela mai join iha jardin dala ruma ami iha, dala ruma la iha, mai be dala barak ami iha, entaun bela join, yeah. Depois ita hili livro, ita diskuti hamutuk. Entaun haunuin toba ida nema ka... Hong norohan ba ita nini ya sesang sharing livro ba oh hing lorong yang studio Radio Liberdade FM 95.8 MHz
1: okay.
0: And akar kata obrigada barak ba bibere selsa ba ita nia tempo lori movimento letras nia narang mos obrigada ba Radio Liberdade ba espaço nia sempre fomo movimento letras hode halo sesang sharing ida ne amiga regresa te temos ba ita botser hotu nia sintoniza norona ona ita soro mal fla fale iha ita nia programa ora sida ho livro iha tempo tu irmai ho livro nebe diferente tang manedet obrigada barak
1: okay, obrigada
0: barak.
2: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, ponto Walu, Megahertz. E rapazinha Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
3: Iha plano tu pasa feiras Iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kupa kote rumi. Kode $2.50, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
4: Telkomsel, servi hodomin.
3: Ola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel sirahotu nebemak iha Dili. Aproveita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal PJT 5, sehiatan kuota lokal Gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on PJT 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal Gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no Gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on PJ tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
4: Telkomsel, servi hodomin.
3: Ola Dili, sehano indala rua banghira tu telpone ba familia, kolega ka belon sira, stop hano imbarak. Telkomsel, telefone gratuita entre número Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre número Telkomsel, la precisa ativa pacote. Simples los, usar el SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
4: Telkomsel, servi hodomin.
3: Hola Dili, spesial buat cliente murak Telkomsel sirahotu, nebemak iha Dili. Aproveita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal PJT 5, sehiatan kuota lokal Gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on PJT 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal Gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no Gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on PJ tolu, mandaba ida 55. Perkara kasih su internet orang tolu, popres su baratu na velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe baratu. Kodit, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli dolorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli dolorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli dolorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli dolorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasaung My Telkomsel.
4: Telkomsel.
3: Ita gusta halimar games? Top up voucher game agora fasilitan li husi games.tl. Ita ne jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher game sila selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games? Kita haluan visita games.tl.

dia kalang solok i bonai tiba maluku binti serona naing no kompen naing radio liberal siroho tu sarumal fali hawam ni belum hari si istudu radio liberal dili hawa kini program kalamburak bayi ya kalang ini.

Diek, maluku vinti serona nain ho kompaina na indra di liberar siro hotu. Ide nemo kete nemo si kete ulu kide usi mari klaunia hori lo kete nesur mali li bayo ing kalang iya ora suro ni larang. Mau si ke hoti itu lu baby ayam oke. Tamane lalu na fati hatu hamni kalang dia kalang solok bona iti na fati ba maluku vinti serona nain. Nova kompaina na indra di liberar siro hotu na bema korja masih stiala tina frekuensi radio liberar di liba iya kalang karek bona iti bo enjoy beta bo cilo tuh. Nova belum mari sekarang kata fuati na bema maluku vinti serona nain siro hotu na bema korja masih stiala tina radio liberar di lika tak. Ita nih programa kalamura kan esam programa nepe maka dedikator dedikator ga programa nepe maka nih masam. Nepe maka fokali ba iya le komentar sira isturu nepe mak mana mensaje ma iya Facebook nomo sia TikTok radio libera de tili ane san request musika ruma ile menon ruma balu musika ka tomos para bens ruma familia kolega sira hotu karik bele hotu rede nepe uvin sira hotu bele mana mensaje ma iba iya Facebook radio libera de tili urjam halela live inomos bele mana mensaje mos iya TikTok radio libera de tili urjam halela live. Ya, nabi di rumah itu cek mensasi kita langsung lagi ke sana ya. Nabi dari retan, bawa naiti, kalan dia, bawa malu ke vinci rotu, nabi kerja masih setia lagi dengan frekuensi radio, liber radio dili. Anesam binzelia, botari binzelia dia kalai. Noli falita muzia nama Delino Suarez, bawa naiti nama, anak mau nizien mom, anak bing nizien mom. Namas ane binti Oliveira, namas ba siluktan, nabi makordang ba feini de Zeus. Namas ba nara siluktan orjam, hala mensiona nara, kalan diak ba namang nabi insira hotu eh. Nabi tirma itala mensaji ida ba, husi sini mana, mensaji nda ulu kira sini mana. Ya. Aya fali ni. Kamalai, kamalai, kamalai, kamalai. Iya buka mensaje yang live file ni. Usi nize. Mom jam bono kakak bono masa nabi dia kelai. Thank you baron dali reta. Nomas mensaje reta. Usi nabi jeli ni apa ini ni masalah dia nak buka toke. Usi nama saya mana? Hake mau. Jadi file parabens ba mau. Amiu oin pasan apa exam korea. Wow parabens bania. Parabens bania. Bas forsun be magdurante me ya kar ka tu bakur ya. Debe para bes ke te lo prepara na fati kar foi exame. Ya, se ya skill test kar ke ya. Foi exame pe topic kar para bes ke te lo prepara na fati ba ya skill test ir mai. Namas li falita ngu sene bin zelia de han. I'm okay, radio liberado okay? Yes, radio liberado fine. Good. Nabi radio liberari good light dia ke light okay light wajan bin file it's okay good that's good okay tal fuang mora sel kare nabi dari retan thank wana bin rona hela yena ba service dia ku daruan family sir hotu ihe be pau kau ne ba bonaiti ozen bin til si oliver atil oliver dean. Mam bon dia kelai sempre dia kun sabin vale husia mam malayo 77 dia bon ati mam turera muzik dia ba kolege aro kleno ne maktur murong helane dia kursi dia mako fresh lo ba usi melonya dia bon ati mam e jira foile felish fel foile felish shabru ba kolege shiro hotu ye dili okay ba kolege shiro hotu felish shabru usi kolege ane bi mela melonya. Ba kolega siro tu nabe makor jam kari kesisti hela lili ba kolega nabe makan basically nabe bonaite

Diek, malu ko vinti serona nain ho kompani nain radio liberal siro ho tu. Nemak muzika ulan taung ide, ba sira nebe mako inhalo tinen sirne. Ane sam binze leni komplotan lili ho mutuk nain sia. Nebe mak sara lo halo tinen lili ho iya fulan junun ya larang. Nebe dara ditam para bezba bin siro ho tu, vida narung na fatin, saru diak na fatin, susai suna fatin, iya karera. Namos basiluk tan, nabe makalo tina mosia fulan ini laramos para bensmos baita bociro hutu eh. Ya turfal mai tan ita leta mensaje mbalu ba, mante hin fatin e yana manu bensiro tina komentar, ya tina istu radio liberade dili, liliu hamut ko belung maris, iya FM 95, pontu alu megats ba iya kalang idane. Nahus si Madrid Timor Leste fue el fuembarri vantanis ba sa peofale y mane bonito sniffel ni maksudnya sapeo ma colega fuotie kan sa la fali fonto he masita kulia la diek ma sapeo ma kalite bonita colega ma dao falne ite fue un zatan tetanis ga la liga tanis ida sa us di diek dit pareso sir ni fosa. Pasti ni la milik sa ni sa kokorait mas patire timor ni toma ati da mak lili tene toma ati da tani yang ni mak usi tadi yang kokolai kokolai to iku sai milik dia nai la liga dia iku sai milik dia ne barak makane sa dia impress ta lai sa kokode cha kokotia sai nai fal ni bar mak akontese ebe kalan dia ba ana mau azeto 18 mau oke bonate mau bonate mo soda dia kala soda hai 9/18 sira turfan mai tan telai tan mensajem balu si senia mane oke ita cek tan tok mensajem balu si senia mane lai ita cek tok lai iya ita cek lai cek lai cek lai iya galai oke mantehin nafatin komentariu ana mau asa itu karga tujuh musika rumah karga bonito 128 ehe awni simis lali ni simis lamus ni tuliem saba manda si whatsapp ditu napa manda lamus ni abin asita woi. Besti, osira semak zoga besti, osira itura mak zoga besti. Ihi. Osira itura mak zoga besti. Oh, maksudnya osira zoga nek, ha? Osira be... osira be tukuhat be... Australia ho be Amerika. Depois di aban tukuh itu, Scotlandia ho be Maroko. E tukusia Brazil ho Haiti na sa mga Haiti namos ba i tukusan lo resin rua Turki ho Paraguay sirane mako sira se joga sa ma dukum Brazil keta lu hader ne Brazil nia bainak chui na lifalita musika sentimento dominde turkalang urkalang kira sentimento tu agora se sentimento na fatinge laia mudan se rumo ba usu musika ne gabinha sita o sita we naranta musika crimson niang ira mai hima yani ma okay ta gas crimson ira ba fiar sala ne pas keras urkalang sene se tarona musika sir sedi sedi sirni ne parita no intirfale itane pasado sira. Nabi makulu kita tahu fiar tiannya ikus mai ni kungfu valita. Abi yang sih tak masa vali. Thank you Westy, welcome Musi Senorita dan Zamira bro. Okay Brazil Argentina. Okay atu su jogo usi nasau nabi makusu be dia tu tukirane dia mai Brazil ga os idane be ni. Lifali tan usi nazo dia bonati mam bele ga azuda to ela huni kalan dia ba asamao ni mai palpasu ne ba kalan dia ba asamao ni mami orzan ela palpasu ne ba bonati
Brazil nye nega. Oh, Brazil nye ga. Brazil abant. Hey, lay. Okay. Brazil be abang tukusia. Brazil abang tukusia suru nasang Haiti. Tu iru fale kira stang. Fale le fain deba ribat lai. Ba ribat karik rohne hala bonati bai tabot. Sauri diak bai tabot karik halau. Isturu karik bon isturu bai tabot. Karik sapeo layo na karik buka dia ma. Hola fal sapeo fong musik ba. Kolega foten karik kusik kolega ni ada itu napa. O sen ma avio mo bere dia bonati ma mares bonati mos ane bi ane ma tu ir fali kere sta no si se mane o si ane bi nge zita dia hauni bes ke hauni besti kito gonzal bes ami besti kari ni rona hauni bonati o ne ga bi sir besti ga o si alia alia ne komentar dia bonati ma mares bonati mos tu ir kere sta no si ni o Lansu tum faliga, aunain tum faliga. Ela bele tum parusida sai, sai tambal balunga. Agora aunain rasik ma kusida tum fale ma karaska itu ane, au invite fale au lae. O pantas au check fale mane foto ne ma pantas buat au check fale horario joga ne ma buat alai salati ane. Dia kene besi mu fali balung kara katu gabung kar saatia maisha. Yang kerja tu kan musuh narang musuh radio kerja sahaja ya, mai. Yang nama komentar itu tahu musuh nama Afrian di Australia ni bawa mahu bunai ti. Tu dalam musik elder ini mai kami travel door sila service iya kompanya Koala Farm. Nibe kalau dia bawa mahu sila tu bunai ti bawa nama sila tu nibe mukarjan kompanya nolala service uli iya kalau ne. Nibe bawa travel Servisu dia, kudaru ani dia, kena bapa family siro tu bonai dia. Dia kursi nama kita gas musik LDR ida pa eh, hey, cek tok LDR. LDR ni sobe, zeli barai tu ni ma pas karik. Allah hati ni, hau cek lah ya. Zeli barai tu betinu ni an dia, musik kita preparado, depois kita gas eh. O si zaze dia hatu elah ni kalan dia ba vero ra liber radio liber rade haru kala li kasinyum hela det oh maksudnya atu elah ni kalan dia ba vero radio liber rade I haru kala li kasinyum hela det dia kamau zaze depois maka foto ni la ba Jadi depois di segunda feira kare keluar programa kata tela badia la lika senyum helait. Salah sudah abi veron senyum sudah lema mati deh. Sihi. Thank you banama eh bye give eh. Nama asli valita usia nama Bernardo Silva usia Portugal oh Bernardo Silva ona in Portugal. Sorry eh. Ya bonati ya sudah terbahela musik ana kosnya ida mai amine lima mak halela mor kalangnya iya kos. Ya kalang dia ba Amaun siro tu buan aite eh. Tapi hari prepara lai sunu ba. Anak kosnya sempre botu tu sempre tarde. Anak kosnya paling sedih liu. Morisnya paling sedih liu. Nebe buan aite baita buat siro tu rete. Tu irfale maintain. Osi Arman dia bonati gaga se tele tokala musica domi mai ami sirane be maktur halima rela ne or sida mak tokala ba musica domi ni eh ke makan esan azita aseu anofi nomos feliz no haurasik Bernardo Silva usi Portugal oh Bernardo Silva usi Portugal ni amak te misala eh ana mam kalan dia ba ana mam bisro tor jam yala kos ba eh Turkestan usi abinya lia dia mau sudah tokel musik ida ba musik ida ba ni papa ho alin sira iye ermera mertutu ni ba wow kalan dia ba family sira pa ma sira iye hela be mertutu ni ba bonati kore ba kore ermera wan sira ho tu Nauli fali kira sta musik bang Kevin dia fela para bens ba aling Marquez AS inya sport nebe maka hang aling sira ina ne ho hang hela aling hang ake mak hang hela aling sira ne wow kalan dia kwa ita bawa ciro tu eh
usi til da diamang toka helebe toka saide babe dia mai mak toka be saide ni nebe tir fali mai tang ita check tang mensajem balum ita letang

0: Dek, malu kau vinte sirau tu irane ma kont mensajing aga musika ira husi felnian. Oh, fiel fel ya husi krimsonian. Oh, titulu fiar salah. Fiar salah, iku sare pende. Di rumah kita semua kontak tu lah ya. Depois mak kita lanjut. Ya, kalau dia kan mang Freddy.
1: Bunati kakak.
0: Ya, bunati mos kakak.
1: Liberati ani, liberati mori.
0: Okay, obrigado. Dia?
1: Ati kola musik dia lagi kakak.
0: Diak, musik saya dah mah.
1: Kakak, atu tu musik peskada, juga sama peskada.
0: Dia, kau fresh eh? Langsung singkat jelas.
1: Peskada lah, kalau spesial itu kalau yang final, kau fukuan sih monik itu nanti kalau dia, kalau kami udah sih rawat dia. Kakak nomornya ujau WhatsApp kalah kakak.
0: Uza, test my top.
1: Oh, neka uza WhatsApp eh? Oh, dia. Kalau ni dia nak kakak, lorong ni dia kalah kakak.
0: Iya, lorong program stabil lah, mam.
1: Lorong hotel kami bawa lafati ni.
0: Iya, lafati nu stok sirih bi, hau be kalan deh ni mam eh, mam ko he hau ni.
1: Lorong ni tapi ajin fuknaruk sirih kerja.
0: Ah, sih, lorong ni fuknaruk sirih mak lori hau so, fuk kalan ni fuk barak mak lori mak hau ni. Oke. Adi akan tahu bereskan sana mau beri garba kontak tu nama. Dia tu rumah itu continue le mensajing si. Foi la unes salam ba selfie lai selfie agora ram rai mamu klos. Ima ku sele temno fetene mena feta lai la kontene. Uluk ni rajin los. Ni dia fer mau dia naran jauh ni siapa kalau kalau lorong kalam folet salam folet nomor ni entah ni kalau emang orang trauma dia. Pri buat ni kalau urtia na info yang hitam folet milok itu kita be komentar ni. Aku mak katang ni ni bang pas ID file sih dah macam dua tang malu. Ni mak ni mesti lah sih mentau ni aku edit yang mutu kawan foto manja mui ni tahu dia be group. Masa ni mas kalau urtia na. Agora foi em semana, né? Parabéns aí, né? Mas alves mo sem mais de parabéns. Agora não irá que sem parabéns. Há uns bingos falar o cangelos. Há o louco que vai... Ai, foto de nem antigo, bê. A tu, bê, fulano, a tu tamana, bê. É semana ruana, bê. Os uluk tachi fez, né? Queiras, bê. Depois de manja moi, houve Erwin Fila, né? E turma itu leh mensajing. Usia mama betul materi itu. Bunati rumah dia kalau eh. Tuah bunati kalan dia musik ermera. Raya Morris Fatih. Special mai aku tu liat be. Saram betul materi itu mau hubu. Aku cek lah yang nama. Eh kariki aku kasba. Noli kita stan. Usia nama Elma Alves dia bunati rumah dia kalau eh. Dure la musik sentimentu domin. Titu konz Alves. Bunati okay. Tato kas musik sentimentu domin. Ah, kita nega fali ba la nega ida sapri. Emas ni emas la level itu emas artistan. Ita level layatan, maita sokelo sobe ida manza maine. Ay, emas te kita layatan sa. Emas ni cuy, emas cuy. Maksnya, ya tur fali maitan ha usi se. Mama juga file bunati bahuni aling noelite karmelite jokars lah yo kalan dia ke basira tiru file maitan bunati mama senggol ml tk ya kalan dia buat apa cerah tu bunati ya tiru file maitan hani musiknya negas eh okay bunati nama bunati mau sana pinya mora saatnya mana pin. Amau ni musiknya kita belonian temi haunya narang, hai belu haunya narang. Ida ni kalau sama, ha makanta deh masa cek toklay.

0: Yana betir mai ta continue check na fate mensaje mbalo italiano fate ngi here ka la indene. Okay, usi senia mane. Usi senia mane. Ha depois de beta gas musica sentimento Sentimento. Ya tur fal mai ta italeta fal mensaje mbalo ta nu senia mane kalandia mo zbazel mo bonaiti. Na itena horas lorita bai eto kusial minuto rua. Nebe sena fatu itene programa kalamura kamutu kaha belum maris iya ora sida nilara. Tamane iya ora sida nilara ngakarak fona fati espasio libri ba maluku vinci ruhutu. Nebe mokor jang sistel itene frekuensi radio libera di liba iya wengkalan niang. Agarak atuenja radio libera di liba kita luang mandala komentar mai. Atau nih tapi kalau ramai tni program, kalau rute tiru malu, wow, senyap senyap itu, dia kela hehe. Nabi, anak mau sih, anak Freddy beli kontak tu ulang file mau, mau in kontak tu mak awal konsep katanya nih, anak mau beli ulang file apa beli kontak tu ulang file apa be telefonnya mai be, how be, lela be, mem toka la musik kan, lela mensaje nih, how la beli le, by no way. Hei, teloga tutu tiadit. Ya, tur fal mai ta ita leta fal mensajem balu dia bono di maun dia gelai. Oke, kontak tu mena. Amang Freddy. Ya, kun. Ambe programa komesa ne usi tuku alu to tuku alu lorong au usi tuku ne lorong to be. Tuku sanolo kalang maybe usi tuku nento tuku alo yang sa program am tokan endet maybe usi tuku alo mai to tuku sanolo ni program anisang ne be iso tuku ama karaka tu kontak tu entau kontak tu mai hebe program dili konvira ni usi dader sane ama ni kontak tu layan tambah lerit notisi sira. Nebe amang kara tu kontak tu, entah kontak tu mai iya program iya tuku sanolo tobe, tuku sanolo racing rua.
1: Mondan tu kono na, hatu kono lakati ni mau.
0: Nebe lani maklo ni maklati ni mau ni sira mak siaran ni mau ni, lau sama mak siaran ni mau, apa mak awat itu sira ya?
1: Pakai kata apa itu kalau dah sira, kalau dah hangusan. Pokoknya bahasa leda saya cuman sih dah monitor monitor kerana dia bahasa konsen tak bahasa pun dah bukan. Nanti hal dah beri penyesuaian naga. Matuk malu juga sih dah hotel. Ah, kakak mungkin kita pun bela kerja kakak.
0: Bela.
1: Mungkin. Jadi kalau dia bersuara kita nak kakak.
0: Okay.
1: Jadi kalau dia bersuara kakak itu sih orang kolega fuknar ko fukwar. Kalau anda komen tu jangan sih pula kakak.
0: Sih.
1: Kemarin
0: jam 10 tu jam, oh, telefon tadi kakak. Ya. Oh, telefon tadi jam 11 tu aku telefon. Program so ruadit mah kontak dia mang. Ani sampai tu ku sanul tu ku sanul lorong. Depois dia kalang ni mah kontak dia. Mah seluk fani kontak tu lah mana mang. Ni mang kontak tu tau be. Ni
1: Nanti
0: kakak
1: kira lagi
0: buat tempat
1: biasa
0: kakak. Okay, hari dalam. Yo, adios. Oma. Yo, Oma. Ya, itu fal mai tanya lagi tanpa mensaj balutan. Ya. Oh, si nama Bernardo Dihan. Aku mai tanda lagi dah. Atu file perbincangan bapai jubo benar. Ho mang abet nego mak oing halau tina baras badala sanul resensi. Perbincangan bapai jubo no abet nebe mak oing halau tina. Tuir file mai tanda musi ikon. Op bono. Musi oma opa. Heh. Oma opa oma. Tuir mai tanda leta mensaje balung. Depois de beta gas música e sentimento, Hoje Tito Gonçalves, Nebe abin asita, hein, abin asita. Namos mão e de falitão, eu usei lá e be. Facebook. Hein, agora me quita tu casa, mano.

Dek, malu ku vinti seru nanain no, kompanya in radio liberal siroho tu. Irena mak musik ero tambah iya kala ini ne. Musik ero primero se tito konjal besnya, hau titulo sentimento, hinamos musik ero tahan. Usi nun zaisnya, hau titulo iku sona bao. Na betul rumah itu kontinuasi cek nafati mesaj yang baru bah eh baru angkara kata tu musik yang nafati ini adalah mai bah. Baru mahu tu dalam musik Veronica mai hau ni mahu Ameta mahu Zuli Ergoa na be mak aku yang graduai Amerika. Wow, parabens bersiru tu eh. Parabens bersiru tu bas force tomak na be mak durante luta hi Amerika na be musik Veronica lu kena Veronica tau tidak dia kita gas. Ma betul itu mesaj yang baru mak kita gas tan musik Veronica eh. Usirita kas musika Veronica, namas balon karga tu musika request musika rumah dia lama ya paru cerita kas samu tu ko musika Veronica ne. Nebetul rumah itu cek lah mesaj yang balu ye Facebook. Ya bonat mau dia kalah, sempre dia kan namas si datang dia bonat mau dia kalah, ajude play lah musika di Miami nebet mau kerja kampanye lah ya Uma. Okay. Nah, tur fal mai tang usi feliz tian ha. Ah, kie bonati masana mam feliz. Ya, tur fal mai tang te tek tan to ku sekalan diek mos ba. Na mam ze video. Yana mas ban bayi yana mau Federico Bamuzeng Rompi mas bazana rozu bonaiti yana mas pasieluk tane pe maknara hola menciona iya kalene karik balon sistele tene frekuensi radio libera di dili bonaiti pe tabocirot. Terima kita kontinuasi cek nafati mesaj yang baru kita lihatan Husi Chones. Pernah tidak ada liberade, pernah timus. Bah, anak mau nanti pin, nabi mak kerja sistem hela. Berikan barona. Tur kira stan, ya komentar utan Husi semanya Husi abin, main nyoronya, pernah itu anbin. Tu ir fali kerestan kalan diak mos ban bing Eni Silva. I Eni Eti having Eti dia kala having Eti. Naimba Portugal serne. Ihi ma. Naimba Portugal serne. Bimbe bela jure kala bing. Bimbe bela jure kala bing. Bela pengaru be kompanya balu enba kala bing. Influence be kompanya balu musi be Portugal enba bela kala. Halo be dokumentus ha. Dokumentus ira be terbang ni nesa. Ida be abi ida be servisu bane. Ya tur fal mai ta ita letan fal mensaj em balutan usi sini mane. Ya tur fal mai ta. Usi ikum. Ya, kau sebing ini dia yang bernoiti. Bernoiti, abing sini. Maksudnya abing ini sa, abing etine sa. Sing usubah bing sa, usubah bing eti sa. Usubah bing eti sa, maksudnya bingnya bela juda, bela influencer rumah galai. Malai Portugal sire galai. Maksudnya bela terata dokumen sebalung galai. Dokumen sebalung ini sampai. Okay, private. Or sira bing. Or sira ma private la babing. Nomor WhatsApp si uza to bing. Nomor WhatsApp si uza. So ke nomor sapat mak trokation. Usi ando. Ano mam ando dia. Bonati mam dia kalai. Sempre dia konsya. Ano mam ando fali. Nape abing. Depois di hau gas musik apa mak hau be. Di email abing eh.
او نی نمبر نفاتی دیا کبی نیو سیدا ما کا وایس بارے تبی ایت کتی ایک بنی لیمن توستی نہ بین لیمن اگڑے رتے نہ بغور کتی کا راس کا تیونا لیمن سنے لیت نی بیو سیدے بی ہا وایس بارے تبی نی بیو سیدا ابی مس بالاس مائی بوش بوش بوش تے Depois mak sida of private ba mak informasam klaro liu. Yana betul fal mai tan depe abinya tu semua zikar rumah kare ke bing nepe babi bon trabalho serviço andi dia cuidado andi dia ke Portugal ne ba ba familia siro tu banaiti ba wan sira nepe makordam hela Timor ba studio la basira sauri dia ke basira hotu. Ya namas ba barela namas ba nabing naize mom ya tur fal mai tang mante hina fati komentario na oras mos lawan seniona nabe balu matu descanso na kare katu prepara energi lili bayo lorong abang nabe maka oven siro tun nabe maka sia suru lili aktividade torang hi lorong abang ning kare bua descanso ba maluku vinti siro hotu ba hirak na pemaka kontinua manteng enjoy na fati tane radio karik e bo enjoy na fati ba e oventis radio liberal siroto na pemak manteng se rona na fati tane radio lili iya kalain re nabi abi atu sum musika rumah karik abi ngeti nomos ba seluk tan request musika rumah dinya lama ba parita gastia nomos kalan dia mos ba nama bin sira na pemak korja mandela man akompanya live facebook

Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolo Resting 5.8 MHz.

Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8.

Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.8.